0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bandung.
1: Selamat pagi kotaku yang aku cintai.
0: Kembali di hari Rabu yang menggebu, hadir di sini di pagi Anda.
1: Elmi Urban,
0: Wanda Urban
1: siap menemani Anda di suara seru.
0: Hai.

0: Wah, ini dramatis kalau yang nonton ya, luar biasa, hampir lebar Mesir.
1: Geus 2-0 atuh.
0: Sudah 2-0 di remontada menunjukkan kalau mentalnya luar biasa. Eta pas 2-0 2 sama eta drop pisan katingali Mesir.
1: Bener.
0: Kalalamun.
1: Tapi bener Messi nya teuing nya.
0: Geun wae euy.
1: Edan eta di injury time eta pas 3-2 teh Messi.
0: Messi eta. Cuma 2 sama, nganyamakeun ka 2 sama. Anu terakhir anu kadua gol ka 2 Argentina ku Messi eta.
1: Nya anu katiluna ku saha?
0: Aya satu yang lain Messi. Messi mah anu ka gol ka 2 menyamakan kedudukan ku gol Messi.
1: Tapi asisnya asis sah eta.
0: Messi nu ngagolkeun asis teuing sah asis teh
1: ditinggali asis. Hati lu, hati lu ieu mah.
0: Hati lu mah teuing sapa deui pokona aya lah.
1: Urang mah ninggalina Messi
0: 90 plus 1. Messi mah nu kadua gol kadua. Penyama kedudukan teh Messi tatidinya katingali drop pisan si Mesirna.
1: Aduh, aing aing ngajagokeun Mesir.
0: Sementara Swiss juga berhasil mengalahkan Kolombia di pertandingan bola adu penalti nya. Swiss geta.
1: Tah ini alhamdulillah. Gara-gara Swiss ngelekin Kolombia ditraktir di Swiss Butcher. Sok, pilih bade.
0: Beda aja teh.
1: Pak Joni itu.
0: Pak Joni. Beda lain orang Swiss.
1: Hah?
0: Lain orang Swiss.
1: Ayo mana? Tapi akhirnya gara-gara Swiss menang ditraktir di Swiss Butcher ku Pak Joni.
0: Lain bagi-bagi jam.
1: Oh, itu sama Swiss Army.
0: Swiss Army.
1: Eta mah gudang jam keur aya deui ayeuna ya, di dieu ternate matak di orondangan deui.
0: Taman Pramuka sinten nu anyar mah.
1: Heuh, nu bari eta.
0: Ulangi kan ulangi.
1: Ulah-ulah.
0: Opat
1: eta teh. Teu bayar. Teu tapi kieuan. Tapi kieuan, jujurnya mental juara eta memang dimiliki oleh Argentina.
0: Ih, katuo. Hayang remonan back to back Argentina tapi henteu cukup mah ulah back to back. Inggris ya Inggris.
1: Aduh.
0: Karunya.
1: Aik pan Portugal geus kajuka ya. Prancis itu.
0: Prancis kamari finalis oge kan oleh Argentina di final.
1: Tapi urang jujurnya urang mah.
0: Prancis lawan Maroko.
1: Nya matakna urang mah ngajagokeun warga Kabupaten Bandung urang mah. Cililin gitu Cililin.
0: Naon?
1: Maroko.
0: Wah, daerah di situ.
1: Ah, di mana? Eta mah
0: KBB Prancis Jumat subuh.
1: KBB
0: urang isuk subuh
1: padanya. Urang mah rek ngajagokeun warga Kabupaten Bandung Barat ngarah ku Pak Jeje di Angkir. Pak Jeje kan Kabupaten Bandung Barat kan Maroko di ditu.
0: Ya, daerah Maroko nya.
1: Nya di Cililin.
0: Tapi pagi apa kabar pagi hari ini sahabat suara silakan ya. Kita tungguin requestan lagu-lagu yang semangatnya di 08112201051.
1: Jangan lupa don't forget tong hilap eta formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
0: Iya, sahabat sosok lah diyeukeun lah.
1: Taku naon formatna kudu BDG wan dimanapun Anda berada. Anda harus memakai format BDG. Wah, karena
0: kan urangna di Bandung.
1: Ya benar, urangna di Bandung jeung Bandung teh
0: pusat wisata mi.
1: Pusatna
0: tuh. Pusat wisata kuliner, fashion, budaya,
1: segala.
0: Hiburan.
1: Ah, segala. Bandung menjadi daya tarik tersendiri khususnya untuk wisatawan domestik. Nah, kalau Anda ingin ke Bandung,
0: cuman terus, pengen kaditu kadi deket di mana mi?
1: El Hotel Bandung, sahabat. El Hotel teh singkatan dari Elmi Urban Hotel.
0: Aduh.
1: Amin,
0: siapa?
1: Amin.
0: Amin. Gratis monoknya.
1: Wah, kemana? Mana mah di ditu di kandang satam.
0: Ya banyak itu ya.
1: Nah, sok berebet
0: itu. Aminkeun.
1: Ya tenang.
0: Emang deket ka mana? Ka Braga deket teh?
1: 50 meter.
0: Ka stasiun
1: 10 menit.
0: Ka balai kota.
1: 200 meter.
0: Ka SD Merdeka.
1: Deket bisa ada tempat tinggal.
0: Ka Patung Ajat.
1: Ah, deket. Deket. Pokoknya mah segala deket. El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk itu, buat Anda yang ingin reservasi atau informasi bisa menghubungi 022-42-32286 atau di 0877-7677-0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat ya, suara.
0: Kita baca yang sudah masuk. Dabaong juga nih di Cianjur. Assalamualaikum Mamang Mangku.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara seru sebenarnya.
1: Seru banget.
0: Lagunya mah Tuaga Patah dari Project Pop sebenarnya. Salam kanggo Mamang Tipayun, kru Iswara sareng sahabat Iswara. Cing sarehat. Amin.
1: Hatur
0: Bang. Wassalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dese itu mere info biasa Mas Dese mah gol katilu Argentina tuh si Enzo
0: wan. Ah eta Enzo si Fernandez. Enzo.
1: Manehna main di Chelsea.
0: Nya Enzo
1: langsung ngagugling soalnya Mas Dese.
0: Nya ada kepode saat pona mah edan eta mentalna Argentina mental juara teh. Kudu nama ieu nya.
1: Aing eleh sawah ieu sapetak ya.
0: Oh gara-gara eleh bola mi.
1: Dijabal kelising.
0: Aduh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 2024-2025
1: mana teh secara tidak langsung ketika ngobrol orang ke kuliah teh mi hayang begang ke yang
0: orang 2000 begang orang mah mana di bawah 80
1: orang lebih pegang orang
0: tiro lima ngomongkan mana ngomongkan orang gitu ya aja lo ngomongkan mana
1: lain mana tiket balet oke guys kamu yang pegang
0: yang 2024 yang kurus teh
1: dah yang pegang mah gampang atuan
0: dietnya diet
1: kudu konsisten lain maksalah diet na wae olahraga olahraga leleumpangan wana
0: kemana leleumpangan
1: leleumpangan di tempat anu ngeunaheun tah anu pemandangan teh view na teh pemandangan. Jadi anda teh bisa sambil berolahraga sambil menikmati alam, menghirup udara segar, dan yang pasti sahabat suara juga kalau misalkan perlu ke tempat-tempat seperti itu nginepnya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena ini di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, bisa sambil jalan-jalan pagi-pagi nate olahraga nah
0: kaitannya ke handap ya
1: nggak. Dan ada ini Wan, fitness center yang buka 24 jam.
0: Oh jadi rek lilir jam 2 gak langsung fitness aman ya.
1: Oh olahraga jadi khusus olahraga didinya
0: ngojain
1: aja cehanet. Infinity Wan beri pemandangan lagi spektakuler.
0: End gap infinity.
1: Beda lagi itu mah. Pokoknya ayah juga kancil klub untuk anak-anak. Kalau kita lagi olahraga, anak-anak silakan untuk bisa main-main di kancil klub. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara. Kalau misalkan pengen, nah kudu pondasi olahraga tehnya santap bersantap di Jumpa. Ini menyajikan hidangan fusion dan di sana juga. Anda bisa menikmati ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan kali ini semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama.
0: Oke.
1: Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Itu dia sahabat cuan. Kita baca lagi yang sudah masuk, sudah banyak. Ada Teh Ani di LE nih.
1: Kumacna.
0: Assalamualaikum
1: Urban. Waalaikumsalam Teh Ani LE.
0: Selamat hari Rabu, lagunya Hancur Hatiku tadi udah diputer.
1: Udah dong.
0: Kanggo sadaya nuju bertugas, sadaya sahabat Iswara khususnya Pak Budi Kapolsek. Semoga semakin sukses sarang Teh Nia atur nuhun.
1: Sami-sami Teh Ani, Teh Nia.
0: Hayong ditewak ku Pak Budi Kapolsek sina Teh Ani.
1: Hayong ditewak alimeun atuh.
0: Mana ieu si Mas Bay kalah ngabsen lagu barat siapa Mas Bay?
1: Atuh kumaha? Tungtung nama Jamrud we nu naksir abis. Geus da can bisa ngarequest amun lagu barat mah. Geus we saha dicari mana ku MD geus cicing bay
0: teh. Paramount Bling
1: Incubus. Segolo.
0: Padahal of mood The Offspring.
1: Tungtung lah we tungtung lah.
0: Mun taya mah jamrut wae nu naksir abis kirimna ka anggo sadaya jamaah urbaniah turun
1: cenah. Sami. Aya Ade Tesa yeuh. Request laguna Drive. Tah ieu aya ye Ade Tesa mah. Berarti lanceukna Tesa, soalnya ieu adekna jadi Ade Tesa. Ieu. Mamahna Mamah Tesa, bapana Bapak Tesa. Ya. Dia urang absen sih kasih Mas Bay. Salamnya kabarudak PTM Tawadu. Urang latihan di antos di gor. Urang kesangkeun deui. Nembe request deui lembur wae gawe oh nya.
0: Sok atuh.
1: Semangatkeun urang tenis meja di antos di gor PTM Tawadu. Heuh ayeuna teh arek ieu arek Agustusan yeuh. Silakan atlet-atlet Agustusan ayeuna berlatih yeuh. Aya tenis meja ya naon ya.
0: Halo Kak, selamat pagi. Request lagu Kendris.
1: Kendris.
0: Mana yang kentu si teh? Tengikun atuh yang mau request lagu Kendris ketik satu.
1: Angger sama si Tommy asup gitu. Hiji cina. Mau ka ditek wan matakna tuluy ngarequest amun si Remuk mah teu ka ditek da kurang diputer.
0: Beda eta Remuk mah beda.
1: Sarua eta ge si Anggi Kalpanho. Tayo we Mas Desa ya. Punggung ada ngekeun ya.
0: Pemilihan Sumedang, assalamualaikum. Prediksi meleset kan.
1: Wow, aduh.
0: Suganta Argentina rek
1: soledadnya
0: ngejungkel ku Mesir. Argentina juga bakal tumbang ku Inggris. Tapi Inggris ge ngeri ketemunya Norwegia yang pemainnya pada main di Liga Inggris.
1: Bener.
0: Kasih nama Ceylon Seven, film favorit. Sehat dan bahagia selalu, semoga semakin penuh berkah di hari-hari, di hari akang-akang. Selamat turungun. Sampai-sampai Mas Desa, nuhunnya.
1: Tapi Wan Kiwan, lamun ngomongkan tentang film favorit, Wanda film favoritnya naon? Anu teu bosan lah, sampai misalkan berkali-kali Wanda putar. Aya teu mana boga teu?
0: Iya,
1: Indonesia atau luar?
0: Luar.
1: Naon?
0: Angel and Demon teh naon neangan putanu di Yutenon ya neangan harta karun, lain harta karun.
1: Ya enggak sweta lah. Aya urang mah lain, Wan. Saving Private Ryan.
0: Temalila.
1: Nya sarua, eta ge lila. Jadi orang mawan resepnya kanu aksi gitu, tapi mainnya teh bisa mengorbankan segalanya untuk satu kepentingannya, eta parentah gitu kan. Mana pengap maut eta teh si eta nanti si komandan teh karena eta teh nyaritakeun keluarga nu boga anakna Ryan kabeh maut di perang dunia kedua.
0: Tuh ngaranna Ryan,
1: ngaranna maut. Nya indungna saindung budakna teh opat bersaudara. Ditilu maut
0: nu hiji teh. Oh, maksud itu maut kabeh cai hiji nu hirup keneh cai teh.
1: Nya pan diselametkeun.
0: Ryan Jombang teh hirup keneh.
1: Di penjara.
0: Nya tapi kan
1: hirup. Beda deui di luar negeri cai teh tentara, ieu mah tentara. Ya itu ngawe ade wan.
0: Assalamualaikum Kak, selamat pagi suara Bandung Iredo. Izin ya. Paginya pakai lagu Kenris.
1: Kenris, Kenris, Kenris.
0: Kada ge ngentau si teh.
1: Ketik hiji. Tuh si Tobi ketik hiji.
0: Tobi mana mah?
1: Siapa jadi ka ditek? Ngarequest wae. Iya bener dah, niat Cibodas Lembang ya. Mat pagi Ayalmi Awanda request laguna Gladiator dari Pas Band. Salamnya buat band Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah urbannya. Makasih Nia di Cibodas Lembang.
0: Kata Teh Nia ya.
1: Lamun ti Lembang teh Wan. Eta teh daerah nu tiis Wan.
0: Nya geus nya waktu pasti
1: Cibodas adem. Teh adem tiis. Tapi da lamun hayang ngadem deui Wan sebetulna bisa turun saeutik ti Lembang teh Wan.
0: Ka Cikole. Kemana nih? Gak ada jalur, gak
1: ada cepat. Ada go Asia, nah lewat Bangkok, lewat Bangkok tuh teteh jalur nih sok ngacang. Mana masuk kadinya tara?
0: Lain sok kadinya mana nih? Beda jalur kalau
1: Cibodas. Cibodas, Cibodas mah jalur nate ka Bangkok, kadinya ka Dago. Tiba Dago teh ta lempeng
0: teteh terus jalan cagak kanap, lempeng terus ke mana?
1: Teteh tembus nate ka Cibodas, teteh. Ka Cibodas eta teh
0: mana
1: teh Dago teh Maribaya eta teh Cibodas daerah Cibodas. Tah lamun eta mah kan kahandap. Ima lemeng geus eutik Wan.
0: Jalan Dago teh.
1: Heeh,
0: mana
1: eta
0: teh? Abus ka komplek naon eta
1: teh? Dago Pakar eta dinya aya Dago Pakar daerah Dago Pakar eta teh. Heeh. Dinya aya Intercon di mana tuh? Intercon eta teh dinya. Dinya teh Wan keur aya Dago Street Kitchen.
0: Oh iya.
1: Di Intercon teh. Nya hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar Anda bisa melengkapi momen kuliner journey dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean dan segarnya asinan Bogor juga nasi liwet.
0: Ya, jadi nasi liwet.
1: Nasi nanti ngaliwet tuh gitu kan.
0: Betul ah, ngiring ngaliwet
1: ngiyong gitu lah. Ada juga si omay, batagor, tahu gejrot hingga hidangan penutup unik yaitu es doger panakota.
0: Panakola.
1: Panakota. Dan ada wedding ronde.
0: Wedang, hey, sete wedding mau kawin. Kawin mah ayo wedding lain ronde, wedding randa.
1: Wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan-jajanan lainnya sahabat. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Semua ini disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Ini catat ya, setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam hanya Rp229.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan bisa ditelepon aja di 022-8780-6688 atau 0811-11-11-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
0: Tadi ada mochi, mochi itu suka bumi atau Cianjur sih aslinya teh?
1: Cianjur. Sukabumi dua we da deket atuh eta mah sia urang Bandung jeung Cimahi
0: hiji atuh da
1: cai emang dua nana
0: aslina teh Cianjur atuh Sukabumi mah ci teh
1: dua nana asup tah aya di Sukabumi aya lampion
0: nya teh bisa
1: kudu
0: aya hiji kudu kudu panceg atuh juga
1: Sukabumi lah
0: Sukabumi di Ambon Medan panceg Medan
1: Sukabumi aya ke Ambon. Ai mane. Sukabumi
0: Medan terkenalna
1: teh. Beda deui atuh Medan mah panan jauh di Sumatera nu deket Sukabumi.
0: Nagasari sok di mana eta? Hah? Nagasari, kue Nagasari.
1: Mana mah? Kue Nagasari nu alus mah, kue anu paling gede aya Neglasari.
0: Tamas di mana
1: eta? Daerah di Bandung geus eta jaman Neglasari.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Aya film nu nyeun panon perih, Wan.
1: Film anu panjang barunya.
0: Salah.
1: Film apa?
0: Film Kaporit.
1: Anu hojai. Di kolam cai, mai.
0: Anu panon perih, tama, Wan. Masa matak aya nama keur usum anu make uyah teh, Wan.
2: Si cai asin atuh.
0: Heh, rada asin eta.
1: Cai laut ge perih sama panon asin tah.
0: Tong bolot cai laut, aduh kana panon perih mah cai aki, Wan.
1: Panitia ngomong kena keur ngojay semanya aya kolam renang geus si cai aki sia teh.
0: Aya, nu geus sia cai na teh aki-aki. Mang Med
1: sok kareng di kepret ku kede
0: weh. Hayang lain hayang di kepret ku kede tuh, hayang di kede ku kami tuh. Urang mah lain hayang di kede, Wan.
1: Hayang di naon?
0: Urang mah hayang diajak dahar urang mah, Wan.
1: Mau.
0: Nyang geus we aing mah.
1: Ada dahar sorangan.
0: Sorangan.
1: Ka mana, Wan?
0: Areka pago restoran di Depa Pandayan.
1: Milu atuh.
0: Mau enggak?
1: Coba. Mau saya geus restoran aing mah reka eta urang mah.
0: Naon?
1: Reka Sunday brunch urang.
0: Pan sarua eta kene.
1: Oh, eta
0: kene. Ini hadir setiap hari Minggu mulai pukul 12 sampai 4 sore. Konsepnya memang Sunday brunch, sahabat suara ya. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo juga buy 4 get 5. For reservation, WA aja ke 0811-2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, create Asian flavors and beyond.
2: Oke, okay. Ini kita baca lagi ada Atek, Kang Atek ya di Karangtineng. Slang ah mang kampungan sebenarnya. Oke.
0: Okay. Ada juga Cambridge ah judulnya mawar bodas. Cambridge. Nah, atuh Dean.
1: Cambridge.
0: Hah?
1: Cambridge mele.
0: Cambridge eta mah. Mane keren garis kumaha tulisanna Cambridge mana?
1: Kan jeung mawar bodas eta.
0: Nya white na white
1: rose
0: white rose aya Aseplin ya Aseplin
1: ain.
0: Halo Kang, request lagu dari Tulus ya yang paling baru ya itu maca teh hijau lagi lagu ini buat yang lagi PKKMB nya dulu mau ospek di Poltekkes Bandung dan buat sahabat Iswara semuanya.
2: Jadi ada juga Jasep Kopo nih sudah masuk nih, Mang setiap band ya hilang ingatan, sebenarnya salah buat TNLE nih ya, Mang Wadacing kurusnya ketik hiji. Mang pernah nonton film Jaguar Fau, Jaguar Fau tuh.
0: Si Wanama bagi nama Tarzan X, si Wanama mun film-film gimana nyawanya?
1: Itu pakai X nih siapa?
0: Tarzan Ungkul. Tarzan mana cik?
1: Dari anyar teh ya, gitu.
0: No, papang hijeng si saha.
1: Jeng sasah apa panggil jeng binatang apa panggil
0: jeng si Jen
1: lain papangnya si Jen lah kebogohnya
0: si Jen mah lain
1: anu anyar mah cerita terus kawin balik lagi ke hutan eta
0: si Tarzan teh nu paling anyar mah ngabodor
1: jeng anaknya kepala suku gelut
0: nu paling anyar mah ngabodor kamari
1: film Tarzan jadi film komedi
0: ini si eta pan dinu Sri Mulat
1: dah semua.
0: Jadi apalnya baru dak lalutik gara-gara presiden orang ngomong gitu. Alah kaceplosan.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
2: Assalamualaikum Hela.
0: 0811-22-1051. Ya nurutan Riki Cimahi ya. Halo Kak, selamat pagi. Request lagunya Darso dong. Anu mapai jalan sarapan.
2: Ayo. Darso. Mapai jalan sarapan.
0: Jalan satapak.
2: Ngejuk-juk kahiji lengkung.
0: Amur.
2: Oh capek deh.
0: Oh capek deh nah. Teka rasa capek ya. Nak.
2: Tahu teka.
0: Oh mana tuh nak? Oh
2: teka rasa capek.
0: Mana? Oh versi Bandung. Oh nah, kemarin gitu. Datang deh pemain anyar. Saya tes stiker.
2: Saha.
0: Oh karena hese karena
2: hese. Bobotos tapi tak apa.
0: Hese karena saya tes anyar.
2: Hese saya bobotos jati mah. apal
0: kan. Emare sangarana.
2: Urang mah Bandung Raya orang lain Persib.
0: Geus eueuh
2: Bandung Raya. Jadi teu nyaho.
0: MBR.
2: Wajar tuh orang Bandung Raya.
0: Eta Tommy Gunawan tah. Ya bae telepon mah.
2: Ayeuna bae salam oner teh.
0: 0811221051. Pagi paman-paman urban yang keren tidak tandingan.
2: Tugas lagu Dul Sumbang sebelum kan. Welcome.
0: Taya.
2: Welcome Balsa.
0: Bahasa sekulik ta.
2: Balsa sekulik sebenarnya. Wah sok ngulik berarti ya.
0: Piala Presiden teh dua venue nya.
2: Nah,
0: hiji Jalak Harupat, Persib ta, nu hiji deui di Gelora Bung Tomo eta Persija jeung Persibaya.
2: Nah, kuna di Jalak ya?
0: Nah, jeung kuna di Jalak da eta mah
2: panan. Tuan rumahna di Bandung.
0: Heeh, Piala Presiden. Nu itu kan geus disiapkeun jeung home base jeung Piala Liga.
2: Nah, eta jawabanna lain Piala Presiden. Ain hari Jalak itu kan siapkeun jawabanna lainnya. Mun Piala Presiden mana? Tidak menjawab pertanyaan
0: mah. Kalau Piala Presiden mah bebas di mana ge?
2: Nya henteu ya, eta pertanyaan
0: anu home
2: base na Bandung nah teu di GBLA dipake jang persiap itu
0: jawabanna. Lain dipake dipersiapkan untuk nanti liga, ieu mah SJH Gila tidak kalah keren atuh. Ya. Eta teh jeung ngetes kata si Bahasa Sekulik tah. Soalnya itu teh stiker lah. Salam kamu bebeb di RSHS. Swanten nuju serak pisan maksakeun damel. Naonnya ubarna serak? Atuh ubarna serak mah kudu tukang ngomong.
2: Siki kadong lo.
0: Ah siki kadong mah mapi omongan mana? Wan, urang mah jujur lamun serak nyawanya. Ubarna serak.
2: Yeah.
0: Nyeta cai bodas. Ejeng degirol.
2: Degirol mana emangnya? Karena degirol.
0: Karena degirol mah tesa tapi nu alus mah pan eta efjitrosis. Efjitrosis mah aya antibiotik, degirol mah aya antibiotik.
2: Atuh sarua sia teh. Tukang obat lain yo ngahayang tahu wae cuma. Tono pasir honje saprosin mang SID ah laguna nuhun. Mang sanya finalna ku Inggris.
0: Nah gitu bener.
2: Nyalah aja. Kita mau aja itu teh. Salam on air.
0: 0811221051 lamun teh aya macakeun deui we awewan. Dani Pitak emang Dani JU030 ya. Sampurasun daramang duo breu. Alah duo breu. Pas Ben, tadi pas Ben gabung
2: nubing memitinya. Gladiator ya.
0: Kerenang kaget sadaya pendengar Setia Isawara. Over sebenengan oleh Romani. Nya kan ya Tewan make wae tanda sign.
2: Over teh oleh Romani.
0: Romani. Karena tama tulisannya hungkul. Tapi no inisialnya O jeng Erna aya. Sehingga bahasa Ratnar orang mangun jadi RO kan
2: naon RO
0: ya tulisannya naon we misalkan Roger atau naon RO itu gede ini teh
2: clue nah itu
0: clue
2: inisial pemain jadi clue gitu nya
0: ting Peralta mah ting ka Dewa sih kemarin mah ngomongnya ka Dewa teuing ah. Selamat pagi Suara Bandung, izin request lagu Kendris
2: ada ngikut hantu sih teh
0: ketik hiji
2: Tikwai,
0: Ricky Cimahi, Peralta jadi pemang.
2: Insya Allah jadi.
0: Kapal.
2: Masih jadi kena terakhir Peralta
0: lah. Kejutan. Tahu nggak tak kendering Peralta lah.
2: GBL nu jadi renovasi kan.
0: Ya benar.
2: Tepat. Kurang makan di SCH.
0: SCH. Nah udah tanya si Dani Pitak.
2: Mang Wanda lirik LP Mang Wanda lirik Linkin Park maksudnya Mang Wanda banget.
0: Oh.
2: Ikan somai, pesawat tahu, Mang Wanda paling enak dibeli antur di Bangkokan.
0: Si Pitak merek patuh naon Pitak. Oh, he never lost this way, he never lost on the way home ta.
2: Nah, maksudnya
0: ya, tete R jeung O nanti badag tulisan nanti oleh Romani.
2: R lah kan.
0: Amun R lah, jadi naon R nya saha
2: Romani oleh.
0: Bisa.
2: Gitu. Oh gitu. Oh klu-klu nanti di IG nanti masih suka teh kirimkan yuk Gojek atau nonton kami sana janji ngirim kopi teh nu siang ting bising sebaralik kemana saja
0: lain
2: dari Pitak lain
0: Sinopos itu yang badai mah ya 0811-22-05
2: hiji
0: gak semua lah gak tutup
2: gak puter
0: aja puter kenapa udah nanti puter
2: ya lah gue udah siap gue ya salah
0: sok closing ke dulu. Kayak kehadap. Aduh.
2: Mana itu
0: eta? Jempolna mana mah gara-gara
2: deui.
0: Terus closing heula tuh.

0: But you're just a boy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
1: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Teh hijau.
1: Maca kan?
0: Teh hijau cap kepala botak.
1: Nah, jadi kadinya ieu mah teh.
0: Aya,
1: teh hijau. Eta mah lain teh hijau atuh. Anggur.
0: Anggur hijau.
1: Kan informasi kepada kita boleh.
0: Ini seperti ini juga siapa nih Ricky Cimay kan launching pemain Persib dengan inisial kata-kata dengan ada inisialnya.
1: Ya,
0: contohnya kieu cek Ricky Cimay mah. Mang Wana, Mang Elmi, tekengeng kitu KRO.
1: Lain tekengeng ai maneh panon teh duh Gusti ya Allah. Tekangan kitu. Kangen lain kengeng, kangen tempo eta teh.
0: Dan teu atuh aing kenal teu
1: henteu. Ai RO saha emang?
0: Huh?
1: RO saha?
0: Roli Romli kan Romi
1: Oli Romli.
0: Oli Romli.
1: Kan OR atuh kuruna. Ieu mah RO.
0: Oh iya, rada Oleh Gun.
1: Siapa? RO geus jelas RO. Rudi Ompong. Si Rudi, si Rudi. Rudi kemana wae mana Rudi

0: Eh, Rudi, aduh, sibuk wae mah abisin emang.
1: Dapur MBG-nya.
0: Jadi chef si Rudi mah. Chef MBG.
1: Masak kanu kanu masak itu si Rudi.
0: Si Rudi tukang masak matak dagang ge.
1: Dagang naon?
0: Dagang mie kocok.
1: Ayo kocok kanu masak.
0: Ayo mah re, dagang mie kocok kudu dipasak. Ayo mah.
1: Tinggal gua ngaku

0: dan ame rasana konsistennya kudu gramasi yeuna sakieu geus di gram-graman
1: tapi pan eta mah kan teu di graman cicing we kitu tuh cenawan
0: oh RO nu dagang ulen teh RU atuh kudu nama Roni Urban gitu
1: ame teh kangen pan
0: teu lah tuh sarua tuh naon kangen ka si eta tuh mah si eta kangen ka urang-urang
1: ada sih ya, karena orang itu sok mancing-mancing Riki, sete
0: kasuri Riki,
1: kasuri sete. Sahabat, mending ya kami akan menginformasikan ya ke sahabat sedayana ya. Pemerintah Kota Bandung kan sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung nih.
0: Rapi-rapinya.
1: Lila, saya tidak hese tuh. Cuma saya juga nggak
0: berbalikkan wah. Itu orang di mana kianya kemarin kita. Kan dia kan kedirapikin kabel udara, tapi kamera ayah kena masang kabel udara, orang nih alih narikan kabel di daerah Cicadas, kumaha ya teh?
1: Dipikiran tuh, ingat tuh pokoknya ayah nama merasa internet service provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan perapian kabel udara. Nah, kalau Anda ingin melaporkan hal tersebut, Anda bisa menghubungi hotline WA. Dianya hotline WA Melsa di 0817 107 688. Sekali lagi 0817 107 688. Sahabat. Baik sahabat, sambil membacain WA yang masuk, memberikan informasi, kami juga akan ngasih informasi nih buat sahabat ya, bahwa hari ini tanggal 8 Juli ayo nantinya. Ayo tanggal 8 Juli kurang aya info alus ya Wan, jujur Wan. Buat sahabat suara semua Wan.
0: Sa.
1: Jadi Wan terungkap ya.
0: Bahwa
1: pemadaman listrik di Indonesia teh nya
0: aya keneh teh.
1: Ya gara-gara korupsi pengadaan batu bara PLN dan kerugian negara mencapai 5 triliun.
0: Eta dan kemarin juga sempat diajukan MUI ya orang ningalinya. Hukum mati koruptor. Mengusulkan untuk hukum mati koruptor, setuju orang mah.
1: Tah kieu lah ya berita nah lah ye. Nya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Korps Tipikor Polri mengungkap
0: Pemberantasan Korupsi
1: Tipidkor mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik atau blackout di berbagai wilayah Indonesia. Diungkapkan oleh Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Johannes Dedau menyebutkan bahwa praktik korupsi ini juga ditaksir menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara hingga 5 triliun. Akibat perbuatan tersebut ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun diungkapkan oleh Robertus dalam konferensi pers di Mabes Polri.
0: Nah, Robertus.
1: Direktur Penindakan Kortas Tipkor Tipidkor mana ketika hari Senin kemarin. Penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk menghitung nilai kerugian negara melalui audit ya, investigatif. Bapak Robertus mengatakan kesimpulan
0: Robertus tersebut.
1: Direktur Penindakan Kortas Asia melalui audit investigatif dan kesimpulan diperoleh setelah penyidik melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan batu bara untuk PLTU sepanjang periode 2018 sampai 2026.
0: Sudah diduga seperti itu atau tidak?
1: Modus yang ditemukan dalam proses penyelidikan diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau
0: yang. Dugaan siapa itu? Kata siapa itu?
1: Bapak Robertus. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri itu Brigjen Pol Robertus Johannes Dedau. Aslina.
0: Dedau. Ya, sekarang kan
1: Dedau.
0: Yang aneh gini, PLN itu tidak ada pesaing ya dalam menjual listrik kepada rakyat. Tapi rugi, kan tolol.
1: Situ ngomong tuh balik atuh tidak
0: ya, bener, media. Bener kan? Lu pesaing.
1: Lain tolol atuh ngomong tuh bahasa teh sing lemes deui.
0: Pakai bahasa Sundanya nu lemes
1: mah. Lawan mi.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Celano, tanker celano.
1: Itu dah hiji atau?
0: Laut hiji, laut
1: kan dua. Kan ngomong, kan pohok lain celo, ayo itu pohok celano.
0: Siapa nih tahu orang
1: mah wakil? Celano pak wakil celano.
0: Siapa nih tahu? Nih tahu orang ngomong. Lain dan laut wan, itu laguna kan Welcome to My Paradise.
1: Yes,
0: mungkin. Ini keluarga dari Cinta Asih yang OTW Cililin ini ke Paradise ini, Man. Emang Lala, emang Lala.
1: Kemana?
0: Lalu menuju OTW Cililin bareng tamu Teh Ella dari dan keluarga dari Cinta Asih. Hebatnya kan Paradise teh yang penuh dengan Cinta Asih, Man.
1: Cinta kasih.
0: Apa tuh Cinta Asih di mana?
1: Teh ini mana?
0: Eh, tadi dinya itu dekat Jalan Sukabumi. Eta nu kereta api eta Cinta Asih. Kereta api teh teh
1: kaca piring
0: teh teh kali itu nama Cinta Asih. Ya, Mang Lala tanyakan ke Teh Ella ta. Ayo oke Kang Firman di Cicalengka ya. Tapi gawennya di Bogor. Mang Amin, Mang Wanda sehat-sehat terus.
1: Amin.
0: Ya, berkah barokah di hari Rabu menggebu ini.
1: Amin.
0: Laguna Sahara salam-salamna kanggo pun bojo nunuju ngidam deui. Alhamdulillah. Sukaan geringan Mang Firmanya, mungkinnya jauh.
1: Sarehat, cing sarehatnya.
0: Oh, cing lungsur langsar lah.
1: Tampar atuh.
0: Nya soalnya jauh teh atuhan ku sono mawan.
1: Porojol.
0: Naon jauh porojol aja proses heula tuh. Ayeuna mah karek
1: nyemur.
0: Ndapi doana
1: di sadayana. Heula aja karek porojol.
0: Geus atuh kudu dietakeun teh. Ndapi doana ti sadayana pendengar suara salam dunya hatur nuhun.
1: Cing lungsur langsar nya.
0: Kona Kang masih
1: Firman dia, buat istri tercintanya
0: sing dipasian kemudahan kelancaran.
1: Ya betul.
0: Ya ngomongkeun Mang Lala nya anu keur nganter tamu. Mang Lala cobaan tuh anter ka eta ta ka pagu restoran di Papandayan. Hari Minggu anterna jam 12 sampai jam 4.
1: Aya
0: Sunday brunch di sana teh.
1: Makanan-makanan naon tapi
0: menu all you can eat Asian wan.
1: Oh,
0: Asian teh kare komplit di jaman.
1: All you can Asian buffet.
0: Alright. Mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian Asian, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch sekali lagi pukul 12 siang sampai jam 4 sore. Ini harganya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo ya. Buy 4 get 5. Jadi mulai 4 menang 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
1: Ikang nopos ya.
0: Naon?
1: Anu kopi sukanya kagok sejam deui moal karasa.
0: Waduk lah, waduk.
1: Tapi nuju ngantosan lahiran oge cing lancar oge nya. Pidana pidoana oge abi menanti lahiran ieu sia.
0: Waduk sih
1: laminya tuh bijil-bijil.
0: Kenut siapa itu mah nopos.
1: Mana kirim kopi teh tuh Kang Nopos.
0: Sejam deui, sejam deui.
1: Anggeureun jam sakieu sejam deui anjing we nya. Terus we ngopi jam 8 ngawe teh.
0: Mana teh eta teh trik dan etawan tips di diogaran
1: teh. Menghindar eta mah. Tapi ini ada kejadian menarik
0: apa, yang unik nih
1: terjadi
0: apa.
1: di Spanyol, perbatasan Spanyol Aljazair.
0: Hapuntennya eucis eur Spanyol.
1: Terus Spanyol berhasil masuk, Aljazair tidak ya.
0: Iya.
1: Di Piala Dunia teh.
0: Naon.
1: Tiga pria ini ditangkap di Aljazair usai berusaha masuk secara ilegal ke Spanyol.
0: Make naon dana.
1: Dengan menyamar menjadi domba.
0: Sound the ship tepatna.
1: Ya. Jadi otoritas Aljazair dilaporkan menangkap tiga pria yang diduga berusaha memasuki Spanyol dengan cara yang tidak biasa.
0: Nah, gitu.
1: Ya ini nyamar jadi domba.
0: Sound the ship.
1: Mereka disebut mengenakan bantalan kapas yang menyerupai bulu domba, lalu berusaha berbaur dengan kawanan ternak agar lolos dari pengawasan petugas perbatasan. Namun
0: akan tetap

0: tadi.
1: Tuh, waktu itu waktu di kan. Oh,
0: Come to me.
1: Siapa sok kamu kali itu cabul siapa? Kalau di tumbang diri.
2: Mana kita berbaur karena
0: itu gerak
2: bodas. Kita bodas warna teh bodas lain makan kucel. Data mah bodas teuing, bogot teh harareudeung.
0: Nyamar jadi domba sok belagu ge sok rating nonton film kartun atau
2: kumaha. Sondesip banget, sondesip banget itu teh. Ini adalah salah satu cara orang untuk bisa lolos sebetulnya dari pemeriksaan kan. Temboga visa, temboga naon meureunna karena teh daratan.
0: Oh ngarawe ade Kang Ngafos nami.
2: Naon?
0: Nyao datang we dombana.
1: Eh kopina teh. Kopina tapi nya kitu balik deui ka nu eta nya. Jelema teh sok di luar nalar akhirna wan.
0: Ya, ini hal teraneh sana yang dilakukan oleh penyelundup untuk melewati perbatasan dengan menyamar menjadi domba cek aing mah nya.
2: Padahal mah nyumput we.
0: Ya mah kaanger.
2: Dina jukutna, dina jukutna.
0: Kana teu mau juk mah domba sia teh.
2: Patrek
0: domba. Mana ke kurban itu di Spanyol?
2: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Mau domba teh aja jair.
2: Halus nama eta teh siga nama rek. Jualan soto, soto. Sop sarapan-sarapan teh gini.
0: Di Spanyol? Aya gitu.
2: Itu muka cabang sop sarapan-sarapan teh.
0: Mulain ieu pagino.
2: Bebas
0: eta cabang Spanyol.
2: Eta mah bebas
0: eta.
2: Bebas teman nu pentingna mah eta teh arek ngabuka di ditu sop sarapan-sarapan. Oh, senawan parabda lain jukut di Spanyol mah cek no pos. Kopi parabda teh wan. Parabda teh kopi.
0: Atuh urang-urang teh domba.
1: Tuh cabul siapa tempat ini. Bener Jasep kasih warna apa cabul.
0: Kanyawan ke petugasnya gitu. Nah
2: domba
0: teh ketan gitu.
2: Ya sebut cabul mumul siapa dah.
0: Mang request Kesia Lefron kak. Dia bukan aku
2: kadinya,
0: salam ke hadiah Handy Agas Pak Budi spesial kanu sok request kan beris.
1: Ya wana
0: kan Riki ya.
1: Lain ngomongkan tentang domba banyak-banyak. Mana bisa ngabedakeun teu domba bikang jeung bikang jeung domba jalu?
0: Yang domba bikang mah anakan, domba jalu mah teu.
1: Eta mah amun
0: lila domba, prosesna. Domba jantan mah domba jalu mah nu tumpang, domba bikang nu tindih.
1: Oh, eta mah domba kitu mah eta lah. Teu aing geus ngomongna. Teu nempos jalu bikang kitu we.
0: Jalu nu tumpang bikang nu tindih.
1: Oh, eta mah domba mah.
0: Sanggup mah bedakeun atuh.
1: Alungan anuk.
0: Terus?
1: Lamun di anukna semet dada, bikang. Lamun semet bujal, jalu. Gitu. Beres atuh. Seset teuing maneh teh.
0: Mun bungka WC kumaha?
1: Hah? Mun paksa kumaha ka WC.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Sahara itu Wan.
1: Sahara.
0: Sahara. Sahara dengan kau bukan untukku sahabat suara.
1: Bukan siapa tuh?
0: Jadi buat Persib lah. Tekianya orang akan mereka info lengkap ya tentang hadirnya kembali pemain baru Persib yang kemarin diumumkan. Jadi pemain Persib yang baru ini striker asal Montenegro. Karena bahasa Sekulik, penyerang berusia 28 tahun ini dikontrak selama 2 musim hingga 2028.
1: Si Sekulik teh
0: dan diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan di lini depan Maung Bandung. Sebelum bergabung dengan Persib, Sekulik tampil impresif bersama FK Mornar Bar dengan catatan 22 gol dari 48 pertandingan. Ia juga pernah berkarir di Gangwon FC Korea Selatan, Metalurg Bekarad Uzbekistan, serta membela timnas Montenegro. Ganti Najum.
1: Si Ramon?
0: Si Ramon mah aya keneh.
1: Oh ya.
0: Aya keneh. Jadi can keluar Ramon mah kamari karek Jum. Tapi Putros kabarnya sih. Atur nuhunnya eh.
1: Ini ada enggak
0: Putros?
1: Balik ke Iran kan negara
0: keperang atau Irak. Irak lah Iran, Irak.
1: Ya seru karena tetanggaan.
0: Siapa beda tuh?
1: Seru ya tetanggaan kan tetanggaan Iran.
0: Kan jauh
1: sih. Parah ya teteh. Berpisah juga zaman Jerman.
0: Ya, tak pernah Irak.
1: Oh iya tuh
0: bantu.
1: Seru Syria.
0: Nah, Syria di sana.
1: Ini barat itu daerah, apa daerah Jazirah Arab pokoknya
0: mas. Anu jauh, nu deket mah ke Braga, nu deket mah TL Hotel.
1: Tebak deket. Nah, Syria juga TL Hotel atau jauh-jauh teuing.
0: Deket atau 50 meter?
1: Nya TL Hotel mah ke Braga deket, di Irak jauh.
0: Tergantung Irak mana lah.
1: Oh, mana dari mana deh Irak itu?
0: Ayah Irak deket di mana ayah?
1: Irak mah mana
0: tuh? Sahabat suara, kalau Anda ingin mencari tempat menginap di jantung kota Bandung, silakan Anda langsung saja datang ke L Hotel Bandung. Ini menjadikan Anda dekat kemana-mana, sahabat. Ini menjadi titik awal sempurna buat Anda bisa mengelilingi kota Bandung atau menjelajahi pusat-pusat kota di kota Bandung. Pusat-pusat keramaian di kota Bandung maksudnya yaitu ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi saja 022 423 2286 atau 0877 767 0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat suara. Persib alhamdulillah yang namanya tinggal kewe tinggal di tes nandu piara presiden ya piara presiden kayak sekedeng deh lah
1: tanggal sebenarnya sih Juli ya Juli
0: tanggal sebenarnya pertengahan lah
1: nunggu adalah pes piala dunianya
0: ya. Ya. Piala dunia ya beres
1: final lah
0: ya beres
1: kayak sabtu hari minggu subuh berarti nya minggu Senin subuh minggu
0: akhirnya tanggal 17 minggu hari berarti tanggal 18 berarti tanggal 18-annya ya mudah-mudahan lah ya orang mau mudah-mudahan mencetak sejarah baru ya, antara Norwegia orang mengajak gitu ya, atau Belgia nya Belgia kan menang kan Belgia benar. Belgia mah kemarin menang
1: kan nah, Amerika sih teh 4-1 kan Belgia
0: teh mudah-mudahan aja Norwegia tah bisa
1: Inggris atau kejagal ku Inggris lagi.
0: Kapan aja Belgia?
1: Belgia mah lawan mana tuh yang
0: Belgia? Belgia mungkin jeng Belgia des lah.
1: Tapi yang request sih Jeremy. Pagi kakak boleh request remuk.
0: Remuk.
1: Bisa beres. Boleh request lagu remuk beres kira lah. Ya. Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Anggia seluruh Indonesia. Selalu bahagia tetap tersenyum katanya gitu. Requestnya lagu remuk dari Anggia Carvalho.
0: Remuk Anggia Carvalho.
1: Remuk. Ada peresep yang putar karunya.
0: Laun di malaun.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, beres Wan.
1: Lenyap. Aduh,
0: si Wan.
1: Ngomong main balai sekarang mah sudah tidak ada lagi pertandingan jam 6 atau jam 7 ya.
0: Pan subuh ayeuna mah.
1: Sudah tinggal yang paling
0: jam 2, jam 2
1: kan. Jam 4 ayeuna, jam 4 kene.
0: Susah lima lah.
1: Wah, jam 4 sih.
0: Jam 3 atau jam 3?
1: Tajud.
0: Tajud. Tampaknya ini akan jadi cut kita terakhir menemani sahabat suara di hari Rabu ini, sahabat.
1: Ya.
0: Atur nuhun, nutos ngupingkeun urang siaran ti tadi jam 7.
1: Nuhun.
0: Dugi kata bu 10 nya. Manfaatkan kesempatan lalibur barudak. Minggu hareup mah geus arah sup deui.
1: Tanggal sabasi minggu hareup teh 18.
0: Tanggal 13 minggu hareup mah.
1: Tanggal 15 abus aya abus sop poe rebo.
0: Aya nu ti Senin, pokoknya ti Senin kene geus arah rasup, aya nu Salasa, aya nu rebo. Tergantung sakolana, tapi nu pasti mah minggu hareup teh geus mulai berjalan lagi kehidupan seperti semula, sahabat.
1: Jadi akan padat lagi jalanan ya tampaknya.
0: Betul.
1: Tapi semoga bisa dilalui dengan lancar lah.
0: Kalau Anda sekarang melihat kekosongan di jalan, kepadatan ada di toko-toko buku, sahabat. Penting wae orang setengah salapan tuan di toko buku Merauke atau pinuh kene jelema wae.
1: Mana toko buku Merauke?
0: Di ujung burung di orang mah. Okay. Aya Merauke mah di mana-mana aya, di Buah Batu aya, di aya. Loba pisan aya
1: soalnya. Urang geuh di pada suka mah.
0: Tahu toko buku Merauke? Jadah.
1: Kacang mah di mana-mana.
0: Ya, ada di ujung burung keur peuting setengah salapan ge pinuh
1: ku sebab tulis dan buku tulis, ya, peralatan tulis.
0: Aya nama teh kan tahun ajaran anyar. Aya teh tahun ajaran anyar anu
1: narek. Toko saragam, toko saragam kumaha?
0: Tah, toko saragam mah urang teu ngaliwat kitu ka Kosambi.
1: Kan di ujung burung aya
0: nu eta teh. Nuresko. Nuresko mah di belah kiri.
1: Nya pinuh teh eta.
0: Kosong soalnya kasedot ku Kosambi kabeh reskona.
1: Ya kan kali sarua kene
0: eta teh. Eta mah jadi toko olahraga ieu mah.
1: Teh.
0: Nya reskona toko olahraga.
1: Itu jual sarkam?
0: Nya, jadi
1: dua. Sarkam olahraga.
0: Nya, dua nana aya sarkam aya. Olahraga aya, tapi kompleksna aya di ditu. Komplek resko.
1: Asli kompleksna.
0: Asli.
1: Oh, jadi mun abuh komplek resko kudu make sarkam sakola gitu.
0: Kudu make sarkam SD.
1: Oh, anu tercicir-cicing di dinya ge gitu.
0: Nanti oke. Aya gorna goresko di dinya teh. Hebat lah, alhamdulillah.
1: Gor bulu tangkis,
0: gor bulu tangkis, saya gor futsal.
1: Kalau main futsal jangan ikut tuh pakai seragam resko.
0: Pakai seragam resko khusus, khusus itu ngarah menang kortingan, Wan. Nyah, hatur nuhun sahabat.
1: Terima kasih buat semuanya ya. Kita harus pamit sahabat suara pagi hari ini. Semoga menyenangkan, semoga lancar semua urusannya ya.
0: Betul. Bunda
1: Urban pamit.
0: Elmi Urban send out.
1: Suara seru.
0: Diaukeun atuh, gaukeun.
1: Yuk ah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: it's time to flee.
1: Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di iswaranetwork.com/streaming. Kita sikat.

Gen Z ya. Teen Lit adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Teen Lit. Dealova, Once Michael, ada filmnya juga.

0: @iswara.network, 0811-1414. Live TikToknya juga segera meluncur di @iswara.network. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: 10 lagu keren musik Indonesia.
0: Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

Tanya Suara Warga Indonesia, Dialova dari Once Mekel, dilakukan 40 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin, walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya Iswara menemani kamu, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iswara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

1014. Zigas Yura Yunita siap dimainkan setelah yang ini. Pengganti aku dari Raisa. Dodo harap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

Stage dengan L siap dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. We'll be fine today. Have a drink for the altar. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi. Duduknya tuh di coffee shop sebelahnya. Jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah yang ini Adrian Halim dengan 2001 kali. Hanya di

0: dengan L di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih? Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport, terus aplikasi ilegal. Wah, sahabat suara ini emang life hack dan juga fun fact-nya jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026? Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ya, nih aja nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiaza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen

Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan

0: transfer aja ke OVO. Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi. Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tere dengan Taingin Usai di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan ya. Gitu ya sahabat suara ya, kalau dikasih kesenggangan waktu nyarinya sibuk. Ketika nyarinya apa dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Enggak ada habisnya yang namanya ngeluh ya enggak? Ya, dia curhat. Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
1: sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Suara

0: Lesung pipi dari Rai Melaude di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir dari 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 2 lagu masih ada menemani kamu sahabat suara sebelum kita moving on ke jam 1 siang. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajak pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli. Udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essentials yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essentials yang dimainkan, dan juga ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Hajis Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadis akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
4: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu.

0: di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
1: Sudah ada yang terancam puso Pak atau gimana?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
1: Jadi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
0: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
3: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
4: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
6: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG

0: di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
1: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
2: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
1: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
3: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
0: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
4: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
5: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
4: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
0: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
6: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
7: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah karifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu, provinsi Pajajaran.
6: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Dengarkan Iswara di Bandung,
10: Banjarmasin,
9: Jakarta,
10: Jogja,
9: Makassar,
10: Medan,
9: Palembang.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Krisya dengan Cintaku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampaikan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal. Apalagi di TikTok. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya. Jadi tahu gitu, jadi kayak oh oke okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan. Wangi parfummu menjadi pelipur. Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, Ahbak, apa kabar? Selamat siang, gabung ya, enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Iswara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Lagu-lagu yang nostalgik, yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu sahabat suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram, pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti, ini adalah lagu terakhir untuk saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Sampai ketemu hari Senin sahabat suara. Bye.
1: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
1: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memasukkan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya. Kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
1: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya yang sudah ada.
0: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
2: Warga yang memang bisa dibantu itu, terbantu. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
3: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
4: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
5: Sampurasun lagi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi? Betawi? Betawi!
0: Oh!

0: του.
1: Η Σουάρα. Σουάρα Μόργα, Ινδονησία.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @jkt_skyfunrun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, running into tomorrow.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat, semuanya penuh semangat. Aduh, menemani sahabat suara pastinya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini Melia Sari bareng sama Pipi Hendra. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam. Mau minta lagu apa boleh banget sahabat suara. Yuk, boleh request BDG spasi nama, spasi umur, lagunya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Kalau playlistnya udah Yuni siapin kok buat sahabat suara. Enakan semuanya, dijamin. Gak percaya? Kita mainkan.
1: Satu,

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpelaswalk.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari, Sabah Suara. Di Suara Santai, siaran dong pastinya hari ini. Emang mau kemana, Tayun? Aku tuh kayak pengen masih menikmati liburan karena anak aku lagi libur. Jadi masa ibunya gak ikut libur? Lupa ya, kalau ternyata kita-kita gini mah punya kewajiban lain, Sabah Suara. Jadi selamat berlibur ya buat anak-anakku sayang, adik-adikku sayang, aduh adik ya, yang masih menikmati waktu liburan sekolah atau ngampusnya. Tapi buat mama papa, jangan pengen ikut-ikutan libur ah. Jangan pengen cuti-cuti terus ah gitu ya. Ayo masuk kerja cari duit yang banyak biar bisa jajanin anak-anak ya di momen liburan ini. Masih panjang loh ternyata. Sekarang baru hari Rabu guys, masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Masih panjang ya. Buat sahabat orang yang juga pengen request lagu Indonesia favorit pilihan kalian, masih panjang waktu kebersamaan kita sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Hari ini buat sahabat orang yang mau request gak cuman lewat 08 11 12 0051, tapi hari ini juga aku tuh kedatangan fans anak-anak kecil yang mau request, katanya live mau lihat Bubu siaran di studio. Ini udah ada adik Ata. Biasanya adik Ata request lewat ibu. Iya. Sekarang adik Ata langsung samperin Bubu ke studio karena lagi libur. Lagi libur setiap hari ya sekolahnya. Alias belum sekolah ya. Coba adik Ata sapa dulu. Halo sahabat suara. Mana jalannya Bubu, mau denger. Halo sahabat suara. Ini Ata.
1: Ya Ata.
0: Adik Ata lagi di studio hari ini nemenin Bubu siaran barengan sama Kakang Agi, Kakak Bilal, ada Gatan dan juga ada Kamandaru. Tapi yang request pertama ini adik Ata dulu. Mau request lagu apa?
1: Sesi Putra.
0: Sesi Putra. Kenapa jadi Sesi Putra? Sesi Potret. Sesi Potret. Gimana sih lagunya, coba Bubu mau dengerin. Adik Ata nyanyiin dulu.
1: Enggak.
0: Kenapa jadi malu-malu gini? Ayo dinyanyiin dulu lagunya. Nanti Bubu request, Bubu puterin. Sesi Potret yang selalu
1: ku benci.
0: Na na na na na. Na na na na. Terus gimana? Na na na na na na na. Na na na na. Gimana sih refnya? Sesi Potret deh. Yang selalu
1: ku benci.
0: Terus aneh
1: rasanya
0: kau tak
1: bisa

Adik Ata nanti mau langsung dengerin lagunya ya. Nanti Bubu langsung puterin ya buat Adik Ata ya. Oke? Oke, Adik Ata turun dulu. Ya. Aduh, jadi lucu ya Sobat Suara ya, karena memang momennya masih liburan. Jadi itu tadi ya, kita sebagai orang tua yang bekerja, kayaknya kalau misalnya kita masuk ke kantor kemana tuh ya ngelihatnya ibu yang bawa anaknya bekerja gitu ya. Karena ya gimana lagi dong, biar mereka juga bisa merasakan momen liburan Sobat Suara. Nanti habis anak-anaknya ada ibu-ibunya juga di sini. Rame banget ya pokoknya hari ini live request ya Sobat Suara. Nah buat Sobat Suara juga ini mau menyapa yang sudah masuk request di 0811 22 0051. Ada Dirga, Sora Tayuni yang panas ini asli panas banget. Mau request lagunya nggak ada ya, Konidio aku puterin di hari Rabu besok. Dirga, tidak ada lagu jadul hari ini ya. Udah kasihan kebun stroberi aku, katanya udah kelempohan teh apa bun? Kepanasan. Kepanasan, mau dong stroberinya Dirga kirim-kirim ada. Salam-salam buat Teh Yuni sama Kang Hendra aja. Terima kasih. Terima kasih. Iya, anggernya si Julia di Jakarta ya. Enggak akan ya Julia, kalau kamu enggak menyebut namaku 3 kali tidak akan lagumu aku keluarkan Julia ya. Halo Teh Yuni, aku Juwita. Hai Juwita, mau request dong lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Makasih Teh Yuni, enggak kerasa ya Teh Yuni bentar lagi masuk sekolah. Oh, kamu masuk sekolah bentar lagi hari Senin ya. Jadi mulai hari ini aku sudah mulai nyiapin persiapan sekolah, dari mulai nyampulin buku biar nanti enggak riwe. Oh iya, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan sebelum nanti liburan berakhir ya. Nyampul buku, nyetrika atau nyiapin seragam, cuciin sepatu, tas dan semuanya harus juga dipersiapkan. Nah ini berlaku bukan cuman buat Juwita aja, tapi juga pastinya buat teman-teman sekolah ataupun kampus lain. Harus disiapin semua dari sekarang biar tidak ada yang ketinggalan gitu ya Sobat Suara. Nah buat Sobat Suara yang juga gak mau ketinggalan informasi, hari ini Yuni punya apa sih? Punya banyak informasi dong pastinya buat Sobat Suara. Salah satunya buat Sobat Suara yang di weekend nanti memerlukan referensi tempat untuk menghabiskan momen liburan barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Sobat Suara nikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas kamu di Pago Restoran The Papandayan Hotel, karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani hari Sabtu malamnya Sobat Suara kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5 untuk reservasi WhatsApp langsung di 0811 22 32 392 atau follow Instagram @pagorestoran dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Yuni Melia Sari barengan sama OPPLM Duty Hendra masih nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Buat yang ngira hari ini adalah hari Kamis, tenang, itu gak cuman Dirga doang. Tapi Yuni juga mikir ini kayaknya udah hari Kamis, tapi enggak dong, ini masih hari Rabu guys. Jangan cepat-cepat dulu waktu, hey, santai dulu, tenang ya. Jadi Dirga nanti disiapin dulu aja lagu jadulnya mau apa, tapi aku puterinnya besok. Jadi kalau Dirga mau ganti lagu hits hari ini, sore ini yang mau didengarkan, boleh langsung kirim lagi WA ya di 0811 22 1051. Ini lagu dari Enough featuring Arles Mana, Sesi Potret, requestan dari Adik Ata. Yuk yang mau request, Yuni tunggu juga ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, tahu gak sih kalau mobil sekarang itu kan gak harus nyamannya doang ya, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, kabar baiknya, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan juga lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Sahabat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60% loh. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pasca Shopping Center Bandung. Di sana bakalan banyak banget pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive untuk semua produk BYD, dan juga kids activity sampai dengan berbagai macam hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD, dan ini semua gratis. Info lengkapnya nih, kalau Sahabat Suara mau datang langsung ke sana, cek dulu sosial medianya dari BYD Indonesia. Selamat sore buat Sahabat Suara yang lagi berkendara juga di jalan. Buat teman-teman kendaraan online ya, buat para driver yang udah seharian berada di balik kemudi, atau buat kalian yang membawa kendaraan pribadi yang mungkin agak-agak terjebak dalam kemacetan karena kok ini tuh udah masuk kerja hari biasa gitu ya, hari Rabu, cuman kok macet banget ya. Iya, karena ya begitu tadi ya, masih aura-aura liburan anak-anak. Ini pasti ibu bapak, mama papa, ayah bunda tuh udah pada ngejerit, kapan nih anak-anak masuk sekolah, tolong ibu bapak guru gitu ya. Kembalilah anak-anak bersekolah. Sabar dulu ya, sabar, semua akan sekolah pada waktunya nanti ya. Tadi udah request dari Adik Ata, lagunya udah diputerin ya, live lagi requestnya Now featuring Arlos Man dengan Sasi Potret. Terus tadi diputerin juga lagu Mahal Ini yang Sial, itu requestan dari Agi, bener gak? Iya, Agi mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Nin.
0: Agi mau kirim salam buat Nin. Nah terus sebentar lagi Kakak Yuni. Bobo sebentar lagi bakalan puterin lagu requestan dari Kakak Bilal. Lagunya It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan. Betul? Kakak Bilal mau kirim salam buat siapa?
2: Hah? Buat ibu?
1: Ya, gak tahu.
2: Buat ibu, buat ayah, buat Nin.
1: Ayah.
2: Terus?
1: Iya.
0: Pokoknya buat ayah sama ibu ya lagunya nanti ya. Nah ini udah ada lagi peserta live request. Selanjutnya ada Gatan. Yeay. Halo Bat. Halo Bat, coba dicek mic-nya Bat, ada suaranya gak? Cek. Halo. Mau lagu apa Bat?
3: Fix It All.
0: Risit, oh Bruno Mars.
3: Iya.
0: Ih, kalau lagu barat mah belum bisa di request Bat. Lagu barat nanti bubu puterin, ada di playlist. Kalau lagu Indonesia, Gatal mau request lagu apa?
3: Indonesia apa ya?
0: Apa? Apa lagi suka lagu apa Gatan?

0: Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Bunda sama Yanda.
0: Buat Bunda sama Yanda. Uang jajannya ditambahin dong, bilang.
1: Bunda, uang jajan tambahin.
0: Bagus ya, bagus. Ya, jadi habis ini lagu ya, ini gak mau ketinggalan nih. Ada Daru juga di studio. Daru mau request lagu apa hari ini? Coba bilang sama Bobo, Daru pengen lagu apa?
2: Gak tahu.
0: Kenapa gak tahu? Mau ngikutin aja playlist yang lain?
2: Iya.
0: Ya udah coba sapa dulu atuh. Hai sahabat suara, 1, 2, 3.
3: Hai sahabat suara, aku Daru.
4: Aku Daru.
5: Dari SD.
0: Aku sama teman-teman aku dari SD. Ngapain kalian kesini gangguin aku kerja? Mau liburan ya?
1: Kan Bunda yang mau.
0: Boleh kok, boleh. Iya bener, Bunda yang nyuruh. Boleh dong sayang. Ya kita liburan di sini seru karena semuanya lagi libur. Jadi ya udah boleh sekalian juga memperkenalkan sama anak-anak di momen libur mereka sekolah, tempat kerja orang tuanya seperti apa. Terus juga jadi tahu ya radio tuh kayak apa sih? Alat-alat yang digunakan,
1: ya,
0: terus gimana?
1: Radio, sambil
0: nah, terus gimana cerita?
1: Pengatur suara.
0: Pengatur suara, gimana ceritanya suara Bubu bisa sampai didengar sama semua orang?
1: Antena.
0: Ada antena, ada pemancar. Tapi sebelum ada sistemnya, betul sekali. Tapi sebelum itu kan masuk dulu kemana suaranya? Lewat mic. Dari mic masuk kemana? Ke sini? Ke mixer. Dari mixer terbang ke udara dia. Suara Bubu. Iya, terbang dikirim ke pemancar. Iya, baru nanti dikirim lagi sampai ke radio di mobil ya, atau di rumah ya. Seru ya, kayak lagi field trip dikunjungi loh sahabat suara. Aduh, ngasuh-ngasuh ya. Tadi udah di request ya lagu dari Pamungkas yang berapa kali kita saling memaafkan. Juwita, semoga semangat siap-siapin untuk alat-alat sekolahnya lagi. Ada Kang Dennis Casanova di Cimohai. Selamat sore Teh Yuni cantik. Mau request lagunya Takkan Hilang dari Budi Doremi. Sebentar lagi Yuni putarkan. Kirim salamnya buat seluruh pendengar radio Iswara Bandung yang merasa aja. Oh, dan yang merasa aja quotes-nya mungkin kita tak lagi berjalan di jalan yang sama. Tetapi rasa yang pernah tulus tak akan hilang. Ia hanya belajar ikhlas dalam diam. Cie, cie. Selamat sore, semoga semesta menjaga kita meski tak lagi bersama. Siap. Ada juga request dari Teh Ence di Petal Trisco kata Pang Soreang. Teh Yun, maafkan ku baru baca pagi-pagi. Iya. Kemarin tuh sempat di WA sama tim Iswara, lagu yang Teteh mau tuh gak ada karena lagu mancanegara mau belum bisa di request. Akhirnya jadi ngikutin playlist aja lah gitu ya Teh ya. Teh Ence di Petal Trisco kata Pang Soreang. Sore Teh Yuni dan operator, semoga sehat dan semangat. Semoga selalu sehat dan semangat, amin. Nitip request lagunya Jika versinya Danila featuring Hindia ya Teh. Boleh buat nemenin sore hari ini. Salam buat Aryo, Bu Endang, seluruh keluarga besar PT Trisco Katapang, keluarga di rumah dan semua pendengar radio Iswara. Khususnya buat Aisyah, jangan jajan terus ya. Ada ini pasti ya, jeritan hati seorang
1: lagi
0: ibu.
1: Jajan
0: hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Kalau Dirga nanti aja katanya besok Teh request jadulnya, boleh dong. Aku bilang kalian dong kirim stroberinya. Alasan kamu, ayo kirim stroberinya cepetan. Lagu-lagu request hanya sahabat suara bakalan Yuni putarkan. Jadi buat yang belum request, masih Yuni tunggu sampai jam 7 malam hari nanti. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestnya, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 1051. Lagu-lagu yang kalian minta langsung kita putarkan.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: RMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu request dan sahabat suara yang diputarkan sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Yang belum diputar sabar dulu, tapi yang request sih kayaknya alhamdulillah udah terputar semua ya lagunya ya. Terima kasih. Buat sahabat suara weekend ini mau pada kemana sih? Coba nih Yuni kasih referensi buat kalian yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Langsung aja datang dan hadir, juga menginap pastinya, di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan kalian bakalan lebih lengkap lagi dengan hadirnya destinasi rooftop dining sahabat suara. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan juga ada Vinyl. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi silakan bisa hubungi telepon di 022 8780 6688, atau follow aja Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Ini anak-anak kecil pada nonton Piala Dunia enggak?
1: Nonton.
0: Apa jagoannya?
1: Spanyol.
0: Masih main enggak sih Spanyol?
1: Masih. Kemarin juga ngalahin Porto.
0: Bubu mah malah jadi tahu beritanya dari kalian ya. Kemarin sedih banget Brazil pulang ya.
1: Neymar nangis.
0: Terus siapa lagi yang udah pulang yang tidak jadi menang?
1: Portugal.
0: Portugal. Siapa namanya? Ronaldo. Astaga, ini anak-anak kecil pas banget momennya lagi pada liburan sahabat suara. Begitu juga gak sih di rumah, jadinya kayak harus menyediakan gitu ya cemilan dan makanan yang agak lumayan heboh. Karena tuh pada nonton sepak bola Piala Dunia ya. Rata-rata tuh jam berapa sih nonton bolanya coba?
1: Paling jam 1 atau jam 2.
0: Apa jam 1 atau jam 2? Apa itu?
1: Menyah.
0: Oh ya Allah, jam 1 atau jam 2 pagi-pagi. Ya, dini hari kan?
1: Ya.
0: Begadang loh. Mumpung masih apa, Gi?
1: Mumpung masih
0: Mumpung masih perwafina. Jadi mau nonton terus-terus masih pada liburan sekolah gitu ya. Jadinya ya sudah lah, nonton deh bola semuanya ya. Sekarang nanti malam apa?
1: Nanti malam Prancis Maroko.
0: Prancis Maroko. Siapa yang mau nonton Prancis Maroko? Nanti kita nonton bola lagi ya. Tapi buat sahabat suara yang juga mungkin hobi banget nonton bola, setiap malam nyari di mana nih nobar gitu ya. Ingat jaga kesehatan, karena kan ya jamnya harus menyesuaikan ya sahabat suara ya. Kadang-kadang kita lupa, besok ternyata harus beraktivitas. Jadinya lembur, jadinya begadang, jadinya telat deh besok beraktivitas. Bangunnya pada siang kan kalian semua?
1: Iya, jam 12.
0: Wah, bahaya ya. Ya Allah, ini Bubu baca request dulu ya. Sahabat suara ini ada Kang Ari. Kang Ari kalau ngasih PR sama Yuni di studio, Allahu Akbar banget. Ini requestnya berapa halaman ya? Kang Ari di Patah Tris kalau kata Pang Soreang. Assalamualaikum warahmatullahi wilujeng sonten Teh Yuni, Ahendra. Mugi-mugi dipaparinkan kesehatan sarang rezeki anu barokah. Amin sama-sama. Mau diputarkan lagu Kuyang dari It Gitaf. Kuyang lama di sini. Udah diputerin tadi Kang Ari. It Gitaf sedih aku sebelum hujannya sudah diputarkan. Salam-salamnya buat para PPIC crew yang masih bertahan dalam kerjanya. Buat istriku Maya Rosmayanti yang sedang menatap layar monitor komputernya. Buat anakku Cikal Mugia Zahran Ari Putra Tong Ulin Wai atau bro. Buat anakku gadis satu-satunya Kalintang Zafirah Ari Putri, mau jadi anak SD. Yeay, selamat. Dan buat Syahdan Zafir Ari Putra si Bontot, jangan gunting bulu kucing, karunya botak bisa tirisan. Kebayang ya budak ngaguntingan bulu ucing ya, bahaya banget nih. Awas buntutnya kegunting, nak. Buat kru Cadas Gantung Campsite di Soreang, buat kru warung Cadas Gantung Bu Ikar, buat barista coffee shop di Cadas Gantung, buat para penyimak Radio Iswara Bandung ini yang senantiasa standby, spesialnya buat Teh Yuni aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah request. Ada juga Tresna yang sore hari ini pengen request. Oh, belum bisa dong kalau lagu barat. Ngikutin aja dulu playlist ya. Tresna boleh kasih tahu Yuni pengen lagu Indonesia yang mana yang apa namanya? Mau didengerin sore hari ini. Mau dengerin lagu Jumbo ya? Yang mana sih? Yang la la la la la la, la itu. Hah? Yang mana? Iya, yang di film Jumbo, Kumpul Bocah kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya diputerin ya. Buat Kang Ari, lagu Irgitafnya sudah diputar. Mau diganti lagu apa, Yuni tunggu ya. Boleh banget. Yuk, Sobat Suara yang masih mau request, masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 7 malam hari nanti. PDG, spasi nama, spasi umur, lagu requestannya. Dan kirim salamnya untuk siapa? Di 0811-221051. Buat anak-anakku sayang, buat adik-adik yang lagi menikmati libur sekolah, semoga happy ya di momen liburan ini ya. Gampang kok, gak harus diajakin jalan-jalan ke mana-mana, ajakin aja main ke studionya Iswara Bandung ya. Habis ini kayaknya Yuni bakalan memberlakukan tiket kunjungan ke Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

warga Indonesia. Selamat sore Sobat Suara, sebentar lagi kita akan memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Azan untuk wilayah Bandung hari ini tuh 2 menit lagi loh, kurang lebih ya, jam 17.54. 2 menit lagi, masih lama dong. Sekarang jam berapa? 4 menitan lagi, 4 sampai 5 menitan lagi ya. Sebelum kita pamitan, sebelum kita puterin azan maghrib Sobat Suara, Yuni punya informasi dulu nih buat Sobat Suara. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi buat Sobat Suara yang mungkin pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider, silakan bisa langsung menghubungi ya hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Lagu-lagu requestan kalian Sobat Suara, tenang dong, pastinya masih bakalan Yuni lanjutin dengan playlist yang sudah disiapkan. Oh iya, dari tadi ada yang nanya, Teh Yun, udah boleh lagu jadul? Ih, lagu jadul ini kan masih hari Rabu sayang-sayangku. Lagu jadul mah besok, sok dipikirin dari sekarang. Kira-kira lagu jadulnya pengen yang mana? Pengen yang apa? Biar besok kita karaoke lagu jadul bersama-sama Sobat Suara. Ya sudah, habis break maghrib nanti Yuni balik lagi nemenin Sobat Suara, masih muterin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara playlist untuk kalian.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental underscore Bandung.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

101 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Bandung tuh emang gak ada habisnya ya sahabat suara, selalu aja punya cerita, selalu aja bikin kangen. Yang udah liburan minggu lalu di Bandung, minggu ini mungkin mau datang ke Bandung lagi, pengen mencoba berbagai macam kuliner khas dari kota Bandung, tapi pengennya di satu tempat yang nyaman banget gitu kan, biar gak usah kemana-mana macet-macetan. Cobain sahabat suara, dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant di Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota, dan juga udang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan ditelepon saja di 022 8780 6688 atau 0811 1111 2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Sudah pada pulang kerja? Sudah pada selesai ngerjain berbagai macam pekerjaan yang menumpuk sahabat suara? Aduh, disabarin aja ya, gimana lagi namanya juga karyawan. Tapi ngomong-ngomong soal karyawan nih sahabat suara ya, kadang-kadang kita suka ngerasa capek banget ya. Ada momen dimana kita kayak ngerasa lagi bosan banget kerja, bosan banget ngantor, bosan banget ketemu sama circle atau teman-teman yang sama satu minggu 5 kali ya, satu hari sampai dengan 7 sampai dengan 8 jam, mungkin 5 sampai dengan 8 jam gitu ya sahabat suara ya. Jadi kayak kadang-kadang butuh refreshment. Nah, kayaknya enggak ada salahnya nih buat sahabat suara yang mungkin membutuhkan circle pertemanan yang baru di luar dari teman-teman kantor ataupun teman-teman aman ya, comfort zone-nya kalian, teman-teman yang nyaman gitu ya. Bukannya bosan atau gimana, tapi pengen punya kayak refreshment in a relationship gitu ya, dengan lingkungan sosialnya sahabat suara. Coba masuk ke komunitas-komunitas deh sahabat suara yang ngikutin sama hobinya kalian. Misalnya sahabat suara senangnya olahraga, pilihan olahraga juga banyak ya, ada nge-gym, ada renang, ada padel, ada badminton, ada sepatu roda, jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin ada apa namanya olahraga pilates gitu, atau running club gitu ya, dan berbagai macam pilihan komunitas di olahraga. Coba juga untuk kayak skill up gitu, dicari apa nih ya yang aku nyaman, yang aku suka, biar bisa menjadi pilihan gitu, ibarat kata buat sahabat suara, biar tidak ngerasa boring dengan circle pertemanan atau kantor atau kuliah yang begitu-begitu dan itu-itu saja orangnya. Oh Teh Yuni, enggak sih, enggak ke olahraga, aku lebih punya hobi yang lain, ada dana lebih misalnya, mau les. Nah sahabat suara, sukanya apa? Musik misalnya, coba masuk ke les music atau komunitas musik, atau les bahasa, bisa masuk ke klub membaca atau klub bahasa gitu ya. Termasuk misalnya kalian yang senang bahasa Inggris atau bahasa negara tertentu, Perancis lah misalnya, atau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya. Atau mungkin pengen berteman dengan komunitas lokal, kayak komunitas budaya Sunda gitu, pengen yang angklung, pengen yang jaipongan, atau mungkin pengen mencoba berteman dengan teman-teman yang bisa ngebuka skill kalian di bidang tarik suara misalnya, ngedance. Nah sekarang kan juga ada kelas dance ya, banyak banget tuh sahabat suara. Sebenarnya banyak sih jalan untuk menemukan bukan menemukan jati diri lagi ya, tapi jalan untuk menemukan circle baru, teman-teman di komunitas yang baru yang bakalan membawa vibes yang positif untuk kalian gitu. Bukan karena gak nyaman sama yang sekarang gitu, tapi lebih ke ada pilihan aja gitu ya. Namanya juga orang kan kalau lagi bosen mah ya bosen gitu ya. Semoga ini ya, sahabat suara gak berpikir aduh kayak terlalu tua gak ya.
Terlalu tua gak ya di umur sekian misalnya masuk komunitas yang baru, terlalu tua gak ya gitu untuk kita gabung di hobi apa gitu. Tebak suara kan banyaknya sekarang mah ya hobinya naon atau ya ada pecinta kopi gabung dengan komunitas teh misalnya, tergantung dari apa yang kalian suka. Nah masalahnya bingung kalau kalian nggak tahu apa yang kalian suka. Jadi balik lagi ke diri sendiri, cari tahu apa nih yang bisa bikin kita suka, apa nih yang bisa ditarik benang merahnya untuk akhirnya memutuskan oke, gue mau gabung sama klub berenang, gue mau gabung sama klub membaca, mau gabung sama klub bahasa Inggris ya. Setidaknya dari kebosanan hariannya kalian dengan circle yang itu aja tuh akan muncul skill baru nantinya, siapa tahu bermanfaat, bener nggak? Akan muncul friendship baru, siapa tahu yang masih jomblo bisa ketemu sama jodohnya, bener nggak sih sobat suara? Ya jadi dipilih aja ya, karena kan ibarat kata tenang aja aku mah meskipun jomblo akan ditemukan suatu hari nanti cina oleh pangeran atau oleh putri yang mungkin sedang mencari jodoh dan tambatan hati. Tapi kan ibarat kata ya kita juga harus keluar dari zona nyaman kita biar kita juga ditemukan gitu loh sobat suara, iya kan? Nah kalau kepikiran misalnya olahraga apa ya, tadi udah padel apa-apa-apa-apa, sepeda atau badminton atau bulu tangkis atau segala rupa nih, coba mungkin kalian beli roller blade ya, siapa tahu bisa unlock your new skill sambil nyanyi lagunya

0: Yeah.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Dengan suara warga Indonesia, sudah hampir jam 7 malam Sobat Suara. Saatnya Yuni Melia Sari pamitan dulu dari Suara Santai I Suara Bandung untuk edisi hari ini. Tanggal berapa teman-teman? Hari ini? Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa sih hari ini, Bil?
1: 5
0: 6, 7, 8 10 gak sih?
2: 10
0: Hah?
2: Iya.
0: Hari ini tanggal berapa sih? Kenapa pada 8 kali? Hari ini tanggal 8 guys. Ya ampun. Bener ya kalau anak-anak libur lupa tanggal Sahabat Suara. Ya ampun, ya ampun, ya ampun ya. Ingat dong, lihat kalender. Oh hari ini tanggal 8, besok tanggal 9. Tiba-tiba weekend lagi nanti besok lusa Sahabat Suara. Udah merencanakan weekend apa nih di liburan minggu terakhir sebelum anak-anak kembali normal beraktivitas ya. Mari kita rencanakan dengan sebaik-baiknya biar apa? Biar anak-anak punya momen yang berkesan ya. Mau itu liburan di rumah aja tapi kegiatannya positif atau mungkin mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya, buat Sobat Suara sebelum Yuni closingan nih, ada informasi dulu nih ya. Dari sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Yang ini tuh bakalan memungkinkan ada dampaknya nih pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Sekarang aku mau pamitan dulu. Yuni Melia Sari barengan sama Bebe on the T Hendra. Barengan sama siapa kamu?
2: Agi.
0: Kamu siapa? Bila. Kamu siapa?
3: Ata.
0: Ata dan Daru dan Gatan dan Bunda Gatan dan Ibu Agi. Kita pamitan dulu dari Suara Santai I Suara Bandung. Sobat Suara, ketemuan lagi besok dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Kalau pengen request dan dengarkan lagu-lagu Indonesia jadul pilihan favoritnya kalian, dipikirin dari sekarang ya, biar besok bisa langsung kirim aja WhatsApp-nya di jam 4 Sobat Suara, biar lagu jadulnya enggak rebutan. Tapi buat kalian yang masih pengen mendengarkan lagu-lagu Indonesia hits dan juga lagu mancanegara hits pilihan terbaik lainnya, selain ini Yuni masih bakalan putarkan playlist dari studionya I Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Yang masih di jalan hati-hati selamat sampai ke tempat tujuan. Yang sudah di rumah selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas kalian.
4: Kamu sedang mendengarkan I Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beri Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jam 8 malam di Nongkrong bareng Beril sama Beril Rasan Davi tentunya. Apa kabar sahabat Suara? Hey, kembali lagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Happy selalu, rezekinya happy juga, dompetnya happy juga. Terus ada yang bilang, percuma bang, dompet happy tapi hati gak happy. Zang! Sebenarnya di malam hari ini, buat lo yang lagi gak happy, terutama di percintaan gitu ya, lo udah coba berbagai cara, kayak misalkan ikutan ajang-ajang cari jodoh gitu, masih ada gak sih guys? Blind date. Atau mungkin sampai nyoba dating app. Nah, topik di malam hari ini masih align sama topik kemarin ya, ngomongin soal dating app. Karena demandnya cukup tinggi, ternyata di Jakarta terutama ini banyak yang disakiti ya, dan di ghosting lewat aplikasi dating. Mending lo siapin pengalaman-pengalaman ketemu anomali-anomali dating app gitu ya. Mungkin lo pernah mengalami kisah-kisah tidak mengenakan, atau justru sebaliknya yang happy lo gak bisa lupain dengan dating app. Kasih tahu ke gue. Tapi sekarang kita main santai dulu ya sahabat Suara ya. Lo boleh kasih update posisi lo lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi sama orang yang lo ketemu di dating app. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya iSuara di 0816-1114-1014, okay? Ini ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 sampai jam 9 malam ini. Salah duanya adalah lagu dari Shilon

0: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Beryl Russen Davis on the deck. Salah, sorry. Tadi ada masuk lagunya Sheila. Masih keputar. Ini sahabat suara, gue pengen bacain lu beberapa absen yang sudah masuk ya.
1: Halo-halo semuanya di WhatsApp.
0: Ada Aurel, sekarang masih di SCBD katanya. Masih di kantor kak, nungguin macet. Nungguin macet kelar kali maksud lo. Kalau nungguin macet mah lu dari jam 4 tuh udah macet tuh. Lu balik tuh jam segitu tuh. Yeah, this is Jakarta bro. This is Gotham City. Rian yang masih nongkrong di Fresh Market Bintaro. Yan, lu salah Yan kalau nongkrong jam segini di Fresh Market pagi. Makanan Fresh Mart tuh. Coba ini taruh nama gue anak Bintaro. Makanan Fresh Mart pagi-pagi unik. Jujur nyampe makanan Fresh Mart pagi-pagi. Sampai sate-satean Bandung, sate asin Bandung tuh di situ ada. Warkop-warkop unik ada di situ. Ada ayam viral di situ, gue lupa deh namanya apa. Cuma kayak dari semua stall yang ada di Fresh Market Bintaro, itu tuh antri. Kayak, gila, gue males sih antrinya sih. Shinta udah sampai rumah katanya. Di Kemang, lagi rebahan. Wih, orang kaya loh Shin ya. Rumah-rumah orang kaya tuh mana aja sih guys? Kemang.

Tapi Shinta lagi rebahan nih, kamu lagi main-main apa di handphone? Mungkin kamu lagi scrolling-scrolling atau swipe dating app. Biar bisa kenalan sama orang, karena di sini gue tuh lagi ngomongin pengalaman unik lo atau yang gak bisa lo lupain kenalan sama orang di online dating atau dating app. Apa aja sih? Bumble, Tinder, OkCupid. Anjay, OkCupid. Enggak, karena setahu gue dari teman-teman ya. Asik. Klarifikasi dulu tuh. Disclaimer dulu tuh dari teman-teman. Enggak, ada beberapa kayak kolamnya tuh beda tiap apps. Ada Bumble tuh yang begini. Lo kalau mau nyari yang begini ya di Tinder. Lo kalau mau nyari yang begitu tuh di OkCupid gitu. Banyak. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ketemu dari online dating, jujur. Bahkan ada yang sampai nikah. Ada juga yang baru seminggu chat, tahu-tahu di ghosting, ya. Ini permasalahan yang cukup serius nih, sahabat suara. Kalau lo, kemarin ada yang cerita sama gue soalnya, ini bikin gue tertarik bahas ini lagi di hari ini. Jadi kemarin tuh

udah chatan apa segala macam, tiba-tiba si cowok ghosting. Gue nggak bisa bilang ini salah lo sih, ini salah dua-duanya gitu. Yang satu kenapa ghosting, kok nggak gentle banget. Yang kedua permasalahannya adalah, ini banyak kasus orang di-ghosting di dating app. Terus galau banget, di-ghosting terus galau banget karena mungkin dia menilai bahwa, kita kan udah serius banget, gue udah baper sama lo. Pernyataan itu tidak selalu benar karena, lo tau gak sih, dating app itu lo bisa chat sama banyak orang. Iya gak sih? Ada orang misalkan main Bumble itu tuh pilihannya banyak, ada yang udah match sama si A, B, C, D, yang mana chatnya tuh berjalan terus gitu loh. Dan mungkin lo di ghosting karena dia udah menemukan, dia memilih gitu. Jadi 2 bulan itu terus dia lagi scanning, anjay scanning. Itu adalah salah satu pengalaman dating app yang mungkin cukup tidak bisa dilupakan gitu, di ghosting gitu ya. Tapi kan semua orang beda-beda, Sahabat Suara. Kalau lo pengalaman dating app yang paling berkesan atau yang lo gak bisa lupain deh, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu tuh kayak apa? Boleh lucu, boleh awkward, boleh mungkin traumatik buat lo gitu ya. Karena lo bisa cerita sama gue lah pokoknya. Atau mungkin sekarang udah nikah gara-gara dating app? Kasih tahu di WhatsApp-nya Isuara ya, di 0816 114 1014. Kita ke Shilon 7 dulu. Shilon

0: kita di sini siapa yang masih main dating app atau masih ada aplikasi dating app di handphonenya? Karena ini gue nemuin satu data menarik, sahabat suara, dari Pew Research Center. Ada 30% orang dewasa di Amerika Serikat at least pernah pakai aplikasi online dating. Nah, yang paling menarik lagi, dari mereka yang pernah pakai, ada yang berhasil nemuin pasangan jangka panjang katanya. Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau mereka pernah ngalamin ghosting atau perilaku yang bikin ilfeel. Jadi memang pengalaman manis dari dating app atau yang zong gitu ya, sama-sama umum. Tapi kata hati, umum,
1: sakit tahu.
0: Ini bacain respon dulu ya, sahabat suara ya. Pengalaman-pengalaman unik dari dating app. Kalau gue udah cerita kemarin. Kemarin sih gue cerita, ya gue ketemu, gue match gitu sama orang. Setelah 4 hari gue antar dia pulang pergi, gue merasa janggal karena ini gue mau kalau misalkan pacaran, ini ntar kalau pacaran lagi gue akan tiap hari kayak gini. Jaraknya deket banget alias Sukabumi rumahnya. Mampus gak lo? Dimas dari Bintaro. Bukan ini. Salah, sorry. Ada Raffi dari Depok. Ini gue baru ngobrol bentar kak sama si pasangan gue di Bumble. Sejam kemudian dia ngajakin investasi. Ya bagus dong, bagus. Dia pasangannya visioner, bagus Raf. Cuma kayak terlalu cepet mbak, santai dulu nggak sih? Arga, gue pernah ketemu orang yang ternyata lebih seru daripada di chat. Soalnya di chat dia singkat banget balesnya, katanya gitu. Nah, makanya ini penting ya buat lo yang kalau chattingan sama stranger gitu, atau mungkin gebetan yang lo ketemunya di dating app gitu, terus lo ngerasa kering banget nih chat gitu. Tapi belum tentu. Bisa aja dia ngomong, dia ngetiknya, kenapa? Gitu doang. Tapi aslinya nadanya, kenapa? Bisa aja gitu, bisa. Satu lagi gue bacain deh, sahabat suara ya. Ada Vina dari Bandung. Gue udah uninstall dating app bang, kapok gitu. Kapoknya kenapa Vina? Coba cerita sama om ya sini. Mungkin enough kali ya. Mungkin, oh temen gue juga pernah soalnya yang kayak, ah gue udah enough deh sama dating app deh, gue uninstall deh. Karena apa? Karena dia ngerasa gak pernah ketemu yang aja gitu loh. Kayak gak ada yang beres ya, mungkin belum hoki lo aja kali. Tapi mungkin lo akan ketemu yang bisa aja. Ceritain pengalaman lo dari dating app, sahabat suara. Atau mungkin lo menemukan dating app yang wih bagus nih. Oh ada yang bagus, katanya ya, Coffee with Bagels. Anjay, gue tahu itu pas gue udah punya pasangan lagi. Telat. Ceritain ya momen-momen seru lo di dating app sama ya strangers gitu. Boleh langsung WhatsApp aja di 0816 114 1014. Ini lagu anak-anak SMA nih. This one's from Hi-Fi. It's Kereta Kencan. Para papa pa. Temenin lo sampai jam 10 malam. Buat yang lagi nyetir di jalan, jangan pada ngantuk. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa masuk ke TikTok abis ini, karena I'll be there di TikToknya Iswara, @iswara.network. Dikit lagi kita mulai ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
0: I'm here guys, I'm here. Oke, kita... Gue masih baca-bacain respon sahabat suara mengenai pengalaman mereka atau pengalaman kamu di dating app.

Ini juga terlalu cepat, Mas. Dia bilang gini. Baru aja match, Bang. Besoknya langsung minta pindah ke Telegram. Mas, gue emang bedanya dating app tersebut sama Telegram apa sih? Gue clueless nih, gue gak main Telegram soalnya. Kata di Telegram banyak link ya? Link apa sih? Link nonton bola banyak ya? Apa gimana sih? Kan lagi World Cup tuh. Ini gue menemukan ini, sahabat suara. Jadi kan di dating app di Indonesia kan banyak banget ya. Tergantung tujuan hubungan lo tuh apa. Menurut ulasan pakar seperti PC, Mac, dan juga Mashable, dating app terbaik dikategorikan berdasarkan preferensi masing-masing. Nah, ini info aja buat lo yang lagi mencari hubungan gitu. Buat lo yang pengen punya hubungan serius, cobain dating app Coffee Meets Bagel. Atau cobain Coffee Meets Bagel deh. Antara dua itu ya. CMB ini atau Coffee Meets Bagel ini tuh cukup terkenal di profesional muda yang lagi nyari hubungan jangka panjang, a.k.a. hubungan serius, sahabat suara. Kalau di Coffee Meets Bagel ini, jadi tuh jumlah match-nya tuh dibatasin per hari biar lo tuh bisa fokus sama quality dari conversation itu sendiri. Terus ada juga namanya Hinge. Gue gak tahu nih di Indo ada apa enggak. Cuma Hinge ini tuh dirancang untuk dihapus. Memang ditujukan untuk pasangan jangka panjang. Di situ profilnya tuh detail banget, terus bisa ngedorong lo untuk ada percakapan based on minat spesifiknya. Misalkan lo suka bunglon, nah lo dipasangin sama orang yang juga suka bunglon, jadi nyambung gitu lo. Kalau suka selingkuh, ya lo dipasangin sama yang suka selingkuh gitu. Nah, untuk lo yang lagi nyari teman atau ketemu orang yang casual gitu ya, misalkan lo lagi ke mana, ke luar kota gitu, lo cobain Tinder, lo cobain Bumble, Tantan. Tantan nih. Ada main Tantan enggak di sini? Tapi Tantan tuh cukup populer di Indo. Kayak swipe gitu, pakai swipe kayak Tinder. Bumble sih, gue sih udah best lah Bumble. Tapi ada juga aplikasi yang lebih niche, namanya Muzz, M-U-Z-Z. Nah, ini tuh aplikasi kencan yang halal, khusus untuk umat muslim yang lagi cari pasangan, tujuannya menikah. Jadi buat kamu ya, yang udah langsung nikah aja gitu, langsung halalin gitu ya, Muzz, M-U-Z-Z. Gue juga baru denger nih ada dating app namanya Muzz. Oh, Muzz itu mungkin dari Muslim gitu kali ya. Dari Telegram, what the hell? Ah, gue tuh masih clueless nih soal Telegram ini nih. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu sama orang gitu di dating app dan udah mencoba serius, ya udah. Kalau dia udah serius juga ke lo, ya udah lanjutin gitu ya. Jangan lo download lagi tuh dating app, ntar nyari selir lah.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Afgan Ciputat sampai jam 10 malam. Dah, tumben Kak Sarah masih ada di kantor jam segini. Dan gue juga udah live di TikToknya iSuara.network. So you guys better go inside right now ya. Jom. Menyapa Alriaski, ada Epot, ada Glenka, ada Rence. Kenapa kok tadi N marah-marah dia? Ya tadi aku sempat end live TikTok karena nge-freeze nih, gak tahu. Margarita bilang, kenapa ya beberapa hari ini tuh cuaca dingin banget. Dingin. Anget banget, gue ngerasa anget banget tau. Apalagi Bintaro, bisa dah. Ini abis gue puterin Gea Indrawari 1000 kali. Siapa yang suka Gea Indrawari? Gue suka banget lagi. Enak tau. Apalagi waktu dia bawain Akad di Indonesian Idol tuh dulu. Aduh. Bila nanti saatnya telah tiba. Gitu, yeah. Sahabat Suara, siapin cerita lo atau pengalaman lo ketemu orang, ketemu anomali di online dating atau di dating app. Nanti ceritain di BTS. Atau sementara lo tinggal masuk aja ke wawanya iSuara di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu ya. Oke, okay? Because I'll be back sebelum nanti jam 9 malam kita siaran lagi. Oke, okay, this one is from Lomba Sihir Nirlaba. Are you ready for this? Itu yang ketiga semua ya. 1, 2, 1, 2, 3, jump.

0: Barengan sama Afgan Cempaka Putih.
1: Malah bagus lah. Tuh, lagunya kok langsung gitu dah. Kesel dah gue kalau kayak gini nih. Kayak lagu jadul, outro-nya langsung fade out. Ya ampun, kan gue masih nyanyi. Ya kan sih, kalau lagu jadul kan gitu tuh. Kayak set, pelan-pelan hilang. Gak apa-apa. Jam 9 malam sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Dan sekarang gue jual lagi live di TikToknya Iswara. Halo orang-orang yang lagi nonton. Salam kenal ya buat kamu yang belum pernah komen. Komen dong, gue juga pengen kenal kali sama lo. Ada Ardi, Glenka, Rama. Kita tuh lagi ngomongin soal dating app. Lo pernah main dating app kan? Pasti. Coba di sini ada gak yang belum pernah main dating app? Coba. Mending lo ceritain sahabat suara pengalaman lo main di dating app. Karena nih gue nemu di thread juga banyak banget yang ngasih respon soal pengalaman dating app. Maksudnya gini nih, satu gue bacain ya. Dari Bila, mau share pengalaman teraneh match sama orang di Bumble. Spill pengalaman kalian please. Oke nih, gue bacain ya. Kamu nge-vape si orangnya, si cowok ini, kamu nge-vape juga dong? Kamu? Terus dibales kan. Terus si cowok bilang, kadang aja sih kalau pengen. Terus dia langsung ke topik baru, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Terus dia nge-pap. Dia nge-pap foto dia di cermin, topless, cuma pakai boxer. Ngomong, terus itu tulisannya di bawah, abis mandi. Lo sebagai cewek janggal gak kalau ada laki nge-pap gitu? Coba, ini lu cewek nih ya, set gitu ya. Terus itu lu baru match nih. Terus pertanyaannya gitu kayak, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Topiknya ganti. Terus habis itu gak lama dia ngirim foto dia abis mandi, topless cuma pakai boxer doang. Terus dia ngomong, abis mandi emotnya yang keringetan sambil ketawa. Gitu.

coba lo ada pengalaman absurd gak ya? Tinggal masuk aja ke TikTok. Atau kalau pengen cerita panjang, masuk ke Wawanya Iswara ya. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tungguin, oke? Okay? Nanti gue bacain ya. Love you guys.

0: semuanya.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Demandnya cukup banyak nih yang request lagu ini, Teh Hijau dari Tulus, Sahabat Suara. Tentunya masih diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Right. Nih gue ngomongin dating app ya. Nih Sahabat Suara nih ya. Ini pengalaman-pengalaman dating app orang ya, gue bacain sekali lagi ya. Dia ini di halaman chatnya. Your opening move. Jadi kalau di Bumble tuh ada opening move-nya, ngasih kalimat automatically gitu ya. Kayak ini tulisannya, I don't do coffee date or Netflix and chill. Surprise me with anything you think will impress me. Terus ada satu orang laki bernama Dika. Singkat padat, staycation yuk. Gini loh, maksud gue nggak bisa. Bukan berarti kayak surprise me with anything you think will impress me. Surprising iya, impressnya jelas enggak. Terlalu berani mas, terlalu. Literally cuma staycation lo. Nah anomali seperti itu tuh yang gue berharap lo ada cerita nih dari dating app. Gila kata gue. Abis ini akan ada voice note yang akan gue puter ya. Dia cerita di voice note. Terus juga di Bumble ada orang, tapi bio-nya gini, married man looking for fun friends, maybe with extra benefits if possible, not sugar baby. My wife is in this app too. Jadi dia tuh konsepnya di pernikahan mereka tuh open relationship, Sahabat Suara. Kata orangnya ngupload, nggak match sih, tapi WTF? Ya mungkin mereka tipe penganut open marriage kali ya. Jadi dia nge-state juga tuh istrinya, kalau istrinya tuh ada di app tersebut kayak, tapi ada yang open marriage. Bacain satu lagi ya. Nih. Chattingan anomali di Bumble. Hahaha, emang enak ya pacaran? Lebih enak daripada HTS atau HTS or FWB sih, WK. Loh, bukannya kalau FWB kita bisa dapat pahala? Dapat pahala mah ngasih makan anak yatim. Bro, ini orang nih. Ini pasti yang di mobil yang, jangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak tahu arti HTS atau FWB, tanya anaknya deh yang udah cukup dewasa ya. Nah, FWB apa sih? Kita lihat jawaban anaknya kayak gimana. Capek kali pun. Abis ini kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl, Sahabat Suara. Jadi gue akan membacakan cerita-cerita dari lo yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain gitu ya. Ceritalah ke gue. Kalau mau dianonim juga gak apa-apa, monggo lo ya. Kita masuk ke playlist dulu, Sahabat Suara. This one is This Korea.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Itu dia. Lagunya macam-macam, biasanya kayak di sini kami selalu bersamamu atau enggak banyaklah pokoknya. Kita ke BTS dulu ya. Yang lebih banyak adalah cerita sahabat suara soal pengalaman di dating app.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Norway, jago banget. Bacain cerita dulu ya, sahabat suara ya. Ceritanya ini kali ini datang dari sebuah voice note. Kita dengarkan sama-sama. Pasang telingamu ya, telingamu yang kamu pakai untuk, kalau ada orang bilang ini cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan itu, tapi kalau bisa ini masuk kuping kiri dan jangan keluar-keluar lagi. Bentar gue lagi nyari, lupa gue. Tadi ada kok, hilang sih, udah gue siapin padahal. Oh ini dia. Rence mau cerita soal pengalaman dia di dating app.
3: Hai Beryl, gue mau join tema malam ini.
0: Boleh.
3: Tentang dating online ya.
0: Ya.
3: Jadi ceritanya akhir tahun lalu maybe ya, gue cobalah mendownload si aplikasi kuning B itu.
0: Bumble.
3: Karena banyak yang menyarankan, adalah beberapa teman yang berhasil sampai menikah gitu. Karena udah kayak bingung kan, kayak kenal orang baru di mana lagi ya gitu. Cobalah, swipe gitu kan. Terus match, dan beberapa chatting gitu, terus ada yang move WA. Nah, pokoknya ada dari beberapa itu ada 3 orang lah yang move WA. Tapi gue awalnya ngerasa biasa aja, ya udah kenalan pada umumnya gitu. Pas move WA-nya tuh karena yang pasti kan kayak lihat dulu nih ya, selain fisik kayak kerjaannya apa gitu kan. Karena di umur gue sekarang tuh pengennya tuh dekat sama cowok tuh kayak udah buat nggak main-main lah gitu.
0: Betul.
3: Jadi kan yang salah satunya penting adalah pekerjaan juga dong, realistis yeah. gitu. Nah, dan kebetulan nggak tahu ini disengaja atau tidak, tiga-tiganya ini tuh mengakunya ya kerjanya tuh tambang, oke? Okay? Terus udah move on nih tiga-tiganya, dan tipenya tuh sama. Sukanya tuh kalau malam tuh call lah pokoknya, karena dan semuanya tuh kayak nge-Sherlock titik, kayak menunjukkan lah mereka tuh di site mana sih, dan tiga-tiganya tuh di Kalimantan. Tapi
0: berarti lo ini udah move ke WA dengan 3 cowok itu ya?
3: Tempatnya berbeda-beda ya ini, ada yang di Berau, ada yang di mana deket Kutai atau apalah, pokoknya daerah. Emang waktu kita klik location-nya itu tuh keliat apa ya namanya, kayak gitu tuh location yang kita bisa lihat ini hijau-hijau, ini apa, itu emang daerah pertambangan.
0: Daerah tambang, gitu. Ya.
3: Sampai gue minta.
0: Bisa aja bukan
3: minta,
0: tambang.
3: Wah, bukti gitu kan.
0: Bisa aja bukan tambang, bisa diculik gitu, dia diculik gitu misalkan. Enggak ya, sorry.
3: Kayak, pokoknya dia tuh mengaku di salah satu perusahaan tambang terkenal lah ini tuh, perusahaan TBK juga gitu, kayak siapa yang gak tahu PT ini gitu lah.
0: Krakatau.
3: Bahkan dia nunjukin tuh kayak foto ID card-nya, terus bahkan tuh KTP-nya gitu, kayak soalnya nunjukin kayak ya lah, ngapain gue bohong gitu. Nah, terus
0: tahu ih, ngapain sih pakai ditunjuk-tunjukin segala. Ya oke, sorry, lanjut.
3: Terus dari tiga ini ada satu lah yang call. Karena waktu di Bumble tuh sebelum move WA tuh kayak udah saling tanya tujuan lo apa, download aplikasi ini gitu. Ternyata kita sama nih, sama-sama mencari yang serius. Oke. Terus waktu telepon dia kayak to the point gitu loh. Itu jujur janggal, karena dia tiba-tiba kayak yang oke, pamer lah gitu. Tinggalnya di Jakarta, di Jabodetabek, punya rumah, pokoknya punya rumah di Bekasi. Terus gue tanya dong, Bekasinya mana? Gitu, di Summarecon,
0: wow.
3: Terus kayak dia tiba-tiba jelasin, kalau kayak gue udah punya tabungan 3 digit, gue udah punya mobil, ini. Kayak menunjukkan banget, gue gak tahu, ngerasa janganlah kayak, emang cowok di awal kalau mau serius kayak gini
0: tau
3: ya, haruskah ini antara sombong atau emang mau nunjukin apa gimana gitu kan.
0: Nah, kelanjutannya seperti apa? Gue udah panas banget ini, kayak gue tuh gedek banget ya sama orang yang menunjukkan gitu loh. kayak misalkan ya lo tau lah, misalkan di TikTok gitu ya, atau di aplikasi lain gitu, di Threads suka ada yang kayak fotoin tipis seragamnya. Nah, apa sih maksud gue? Apa gitu, santai aja. Toh juga kalau emang dia akan lanjut sama lo, dia juga perlahan akan tahu kok lo siapa gitu, tanpa lo harus. Masa gini, aku lagi OTW nih pakai mobil ini, soalnya mobil yang Mercy satu lagi di servis. Nggak nanya lo pakai apa. Gedok banget. Gak, abis ini ya kita lanjutin lagi VNA ya, 6 menit bos. Kita ke OKI dulu, sahabat suara.
2: Peneman malam sepi, sikat everyone.

0: ditemenin sama Beryl Rasanda di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya sahabat suara? Senangnya aku di sini ditemani oleh gitar-gitarku ini. Karena Beryl sesungguhnya adalah musisi ya. Aku adalah adiknya Afgan sahabat suara. Kita masuk ke BTS lagi ya. Berani terbuka sama Beryl. Tadi ada yang cerita sahabat suara mengenai pengalamannya dia di dating app pakai voice note. Tadi soalnya sebelumnya adalah kalau aku dengar-dengar ceritanya dia itu match sama 3 cowok dan 3-3-nya ngaku kerja di tambang. Ada yang di Berau, ada yang di macam-macam lah. Kita dengerin lagi yuk sahabat suara yuk. Rence. Ini kelanjutan ceritanya ya.
1: Nah, yang gue malas adalah gue langsung ditembak yang bukan maksudnya ditembak ini nih. Kalau lo gimana gitu, udah punya tabungan berapa? Gue bilang kayak ya ada lah gitu.
0: Jadi konteksnya ada salah satu cowok yang chatannya tuh langsung terlalu cepat mas, gitu. Dia langsung mengarah ke yang kayak wah nanya-nanya tuh yang kayaknya tuh belum waktunya gitu sahabat suara. Contoh yang barusan lu udah tabungan berapa lah? Menurut gue emang urusan lo.
1: Kayak yang menjurus ke detail gitu. Ya 50 ke atas, 50 ke bawah, 2 digit, 3 digit gitu. Gue males kan kayak ya apaan, ketemu aja belum, kenal aja juga kayak baru online, kayak masa sebegitunya mau tahu financial gue gitu kan. Gue gak mau, dan gue bukan tipe orang yang seterbuka itu sama orang baru gitu kan. Gue cuma bilang ya ada lah gitu. Terus udah nih pokoknya tiap malam tuh call. Kayak dia tuh tanya-tanya gitulah. Sampai akhirnya gue download Threads, terus menemukan salah satu Threads orang itu ngasih tahu kalau ada modus scammer baru di Bumble.
0: What the?
1: Pas gue liat ciri-cirinya, dia tuh kayak, nah kok ini kayak 3 orang ini ya, maksudnya mengaku di pertambangan, terus call, terus bilangnya itu selalu share log tempat, terus bilangnya itu nggak pakai HP nih ya, pakai PC gitulah, pakai PC, terus, nah modus scammernya apa? Kan tiap telepon tuh mereka kayak udah mulai sayang-sayangan lah apa gitu. Gue gak ini sayang balik ya. Terus intinya nanti tuh kalau kita udah baper, dia bilang dia mau pulang, terus dia mau rotin lah, intinya seperti itu di thread itu. Terus pas gue liat cijinya kayak anjir kok nih orang-orang ini ya gitu. Terus sampai akhirnya gue liat ada TikTok isinya tuh kayak ngasih tahu akun-akun scammers, jadi foto-fotonya gitu.
0: Dan
1: yang misalnya nih foto lu gue pakai gitu, dan gue mengaku lu tuh tinggal di apa kerja di tambang gitu gitulah. Nah itu tuh ada yang ngupload gitu loh, kayak hati-hati ini mengaku namanya Beryl gitu, padahal namanya bukan Beryl yang kayak gitu loh. Terus pas gue cari-cari dan tiga-tiganya ada fotonya di akun itu gitu.
0: Nah,
1: wah gue langsung aja nembak kayak, lu nipu ya gitu kayak. Wah ada yang satu tuh langsung ngeblok gue, terus yang dua tuh masih sosok yang kayak ih enggak apaan sih gitu-gitu. Tapi abis itu udah gak ngechatin gue lagi. Dan sebenernya itu gue kayak uninstall aplikasi itu, dan kayak gue ngerasa itu semuanya isinya scammers. Jadi hati-hati ya girls, jangan tergiur karena dia kerja di tambang atau apa, ternyata itu adalah modus baru para penipu. Alhamdulillahnya gue belum sempat sampai yang ditipu atau dia modus itu, tapi dari kenalan aja udah kayak kerasa aneh, mending skip. Segitu aja teh gue, sorry kepanjangan. Thank you Beryl, bye.
0: Thank you Rence, beruntung kamu sudah diselamatkan dari cowok-cowok itu. Ternyata scammer ya, sekarang modus penipuan tuh banyak banget sahabat suara, salah satunya Rence ini, penipuan lewat Bumble. Jadi jangan tergiur, bahkan katanya ada yang taunya dia udah, dia tuh pakai foto orang yang udah gak ada. Parah banget ya, segitunya ya orang tuh nipu tuh. Ampun deh lo. Semoga penipuan seperti itu. Nah makanya nih sebenarnya dengan caranya Rence mencari di Threads itu merupakan cara yang menurut gue pas gitu ya. Karena Threads nih macam-macam lo, isinya bener-bener yang kayak lo bisa realizing something gitu ya, gitu ya. Lo jadi menemukan kasus lo jadi lebih tercerahkan gitu. Threads tuh salah satu apa ya, isinya bisa bisa membuat lo menemukan jalan lah sahabat suara. Aduh, merinding. Eh iya, sama satu lagi, gue mau pesan sekali lagi ya. Buat lo yang masih main Bumble, ada orang bernama Kafka yang menggunakan foto saya. Itu bukan saya ya. Ya, ya oke. Saya dulu memang pernah main Bumble, tapi karena sekarang saya sudah mempunyai pasangan hidup, saya berhenti bermain aplikasi tersebut. Kita kembali ke playlist Sahabat Suara.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi sudah sampai sedikit lagi jam 10. Thank you for all of you guys yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Ada yang mau titip salam gak nih? Mumpung aku lagi siaran nih, dikit lagi closing. Coba ya kita baca-bacain. Takutnya ada yang titip salam gitu loh ya. Tuh kan, baru pengen gue bacain. Yukari, kebiasaan unsen lagi. Tuh, lo mah gitu. Ada dari Nanda yang mau request salam buat suami aku yang lagi dinas ke Palangkaraya. Wah, hati-hati ya suaminya. Tuh ya, istri menunggu di rumah. Istrinya ini, yang penting kasih kartu kredit aja, yang American Express tuh ya. Jadi kayak yang black card kalau bisa, biar tenang gak ngontak-ngontakin. Salam buat Kak Farah dari Glenka. Oke, terima kasih buat Uci, terima kasih buat Rama, Rence yang udah cerita tadi, ngirim VN banyak banget, panjang banget. Titip salam buat Raffi, teman gue yang lagi utah tanggal 7 kemarin. Happy birthday Raffi. Salah. Happy birthday. Gimana sih, kore? Happy birthday. Dari lagi anif. Oh iya, happy anniversary dari yang lagi anniversary sama pacarnya. Semoga langgeng selalu sampai di pernikahan ya, dan semoga sampai mau terpisahkan. Amin. Doain, aku juga pengen mendoakan juga untuk Denny Kadinga yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Ada Naya yang titip salam buat Rini, Uci, semangat sekolahnya. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat suara.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Keluarga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
2: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
2: Di lapangan, kalau di lapangan.
0: Sangat

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedia.